0: This is India, kita kesana sama Bro 2. Satu lagu yang direquest sama 3D Pelayan yang udah ikutan gabung pagi hari ini, yang udah ready buat segala aktivitasnya. Semangat ya, Tri. Ayo ya, Mang Nanti. Nanti deh, habisnya kita mainkan lagunya buat kamu. Dan thank you juga tadi ada Rini yang pengen diputerin lagunya Benson Boone yang Mystical Magical. Udah aku puterin sama Shilon Seven yang sederhana. Habis ini kita mainkan lagunya buat kamu ya. Dan thank you juga buat Endang tadi yang pengen diputerin lagunya Nabila Cegil. Udah kita mainkan lagunya buat kamu ya. Thank you so much buat teman-teman berdua yang udah ikutan gabung pagi hari ini barengan sama aku, Vina Muviana. Kita masih jalan sampai nanti jam 10. Jadi kalau kamu baru aja gabung sama aku terus pengen diputerin lagu favorit kamu di sini, kasih tau ke Vina lagu apa sih yang pengen kamu dengerin. Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh, teman Pro 2. Kamu tinggal WhatsApp aku aja ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Dan kamu juga bisa dengerin siaran Pro 2 Jogja pagi ini lewat aplikasi RRI Digital ya. Kamu tinggal download aja tuh aplikasinya di App Store dan juga Play Store. Dan kalau kamu punya aplikasi RRI Digital, teman Pro 2 bisa dengerin siaran Pro 2 Jogja dimanapun kamu berada. Mau lagi di kamar mandi, mau lagi di dapur, mau lagi di jalan, bisa banget teman Pro 2 asalkan punya aplikasi RRI Digital ya. So jangan lupa langsung aja download aplikasinya di App Store dan juga Play Store.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

dengan update informasi perakiran cuaca teman Pro 2 barengan sama perakirawan dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Aku bakalan kasih tahu ke kamu gimana cuaca di Yogyakarta hari ini ya. Kalau pagi ini kan lumayan terlihat terang gitu. Nah, apakah bakalan terang seterusnya? Nanti jam 7:30 pagi aku bakalan update informasinya buat kamu.

jam 7.30 pagi, waktu kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Rahma Fauzia.

kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut info perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 60 hingga 95%. Arah angin dominan dari timur laut hingga tenggara dengan kisaran kecepatan antara 7 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang mana masuk dalam kategori sedang. Untuk peringatan dini hari ini adalah nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Senin 25 Mei 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, masih terdapat pusat tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera yang menyebabkan pola belokan angin atau sirlin di wilayah Jawa bagian barat dan Laut Jawa yang bertiup dari arah timur hingga tenggara. Berdasarkan analisis terkini profil kelembapan udara vertikal wilayah daerah Semen Yogyakarta pada ketinggian 1,5 hingga 3,0 km yang masih basah sebesar 75 hingga 95%. Sehingga masih berpotensi terjadi pertumbuhan awan hujan di wilayah daerah Semen Yogyakarta terutama pada malam hingga dini hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini masih berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan pada dini hari. Jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 70 hingga 95% dan angin rata-rata bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 5 hingga 20 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini Senin 25 Mei 2026. Terima kasih untuk perakirawan Rahma Fozia yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Romadi yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102,5.

0: MFM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: tulaku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: It take up every corner of my mind. What you gonna do now?
3: Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang waktunya aku ajakin kamu buat ikutan gabung di jamu-jamnya lagu kamu. Karena Vina udah siapin 5 lagu teman Pro 2 yang nanti bisa kamu pilih 3 lagu yang kayaknya nih cocok banget sama mood kamu pagi hari ini, ya kan? Nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit ya. So pagi hari ini aku udah siapin lagu dari Lyodra Ego, Billie Eilish, Bird of Feather, ada Nuka Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya, ada Sam Smith, I'm Not the Only One, dan juga ada Enau featuring Ari Lesmana with Sassy Portrait. Yes, itu dia lagu yang udah aku siapin buat kamu pagi hari ini teman Bro 2. Kamu tinggal kasih tahu aku aja lagu mana yang pengen kamu dengerin ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @edaripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. So langsung aja kasih tahu ke Vina 3 lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini di antara Lyodra Ego, Billie Eilish, Bird of Feather, Nuka Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya, Sam Smith, I'm Not the Only One, dan And Now featuring Ari Lesmana with Sassy Portrait. Aku tungguin ya pilihan lagu kamu di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Finally, Emily in Paris sama Bro 2 ngabarin kalau serialnya bakalan tamat di season 6. Aduh, buat kamu yang udah ngikutin Emily in Paris dari season pertama, terus dikabarin mau selesai di season 6 tuh mungkin ada rasa happy, ada rasa, ya kok udahan sih? Nah, season terbarunya nanti teman Bro 2 bakalan diproduksi jadi penutup perjalanan Emily Cooper sama Bro 2 di Paris dan kreator serialnya Darren Star juga ngucapin terima kasih buat para penonton yang udah ngikutin kisah Emily dari awal teman Bro 2 dan menurut dia serial ini tuh gak cuma soal drama dan romance tapi juga kayak banyak orang makin pengen traveling dan jatuh cinta sama Paris teman Bro 2. Ini tuh adalah salah satu trik marketing terbaik teman Pro 2 for me ya. Maksudnya adalah karena dia tuh bisa memarketing Paris sedemikian rupa dengan Emily, dengan seorang desainer teman Pro 2 dan akhirnya banyak orang yang berpikir, oh kayaknya ke Paris seru nih gitu. Seru sih kalau ada uang ya, kalau nggak ada ya udah nonton Emily in Paris aja ya kan. Karena sekalian kayak diajakin jalan-jalan sama Emily gitu kan. Nah season terakhirnya sih masih bakalan dibintangi sama Lily Collins teman Pro 2 barengan sama Ashley Park, ada Lucas Bravo, dan juga ada Bruno Guri teman Pro 2. Nah syutingnya tuh bakalan dimulai di Yunani teman Pro 2 dan bakalan lanjut ke Paris dan Monaco. Jadi kalau season 6 ini bakalan nerusin ending yang ngegantung di season sebelumnya teman Pro 2 saat Gabriel ngajakin Emily liburan ke Yunani lewat sebuah kartu pos. Jadi kemungkinan besar drama hubungan mereka tuh masih belum selesai teman Pro 2. Ya emang hubungan Emily sama Gabriel tuh gitu, ngantung teman Pro 2. Mungkin itu juga yang dirasain sama kamu sekarang kayaknya. Jadi emang sejak tayang di tahun 2020, Emily in Paris itu jadi salah satu serial hitsnya Netflix teman Pro 2 ya. Nah season terbarunya bahkan berhasil ngumpulin 26,8 juta views global teman Pro 2 dalam 11 hari. Ya mungkin aja nanti di closingan season 6 kayaknya bakalan melebihi dari season yang kemarin gitu ya. So tungguin aja teman Pro 2 untuk season terakhirnya. Belum dikasih tahu sih kapan bakalan rilis, cuma sih mereka udah ngabarin kalau lagi siap-siap syuting. Semoga endingnya bahagia ya.

Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru, bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan

Bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Terus 25 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. And thank you loh buat kamu yang tadi udah ikutan gabung di Jamu. Jamnya lagu kamu udah jam 8.45. Waktunya aku bacain siapa aja yang udah WhatsApp di 0811-251-1025 dan siapa aja yang udah ikutan gabung pagi ini ya. Tadi aku punya lagunya Lyodra Ego, Billie Eilish, Bird of Feather, ada Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya, ada Sam Smith, I'm Not the Only One, dan And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Portrait. Dan thank you buat teman Pro 2 yang udah WhatsApp. Ada Tri yang memilih lagunya Lyodra, Sam Smith, sama And Now featuring Ari Lesmana. Dan juga ada Rini yang vote lagunya Lyodra, Billie Eilish, sama And Now. Kemudian ada Tam-Tam yang pilih Lyodra sama Billie Eilish. Thank you ya Tam-Tam udah ikutan gabung. Terima kasih juga. Ini tadi ada Shianum yang pilih lagunya Billie Eilish sama And Now. Selanjutnya, thank you tadi ini ada Siska vote lagunya And Now sama Billie Eilish, dan terakhir ada Dinda yang vote lagunya Lyodra. Okay, thank you so much buat teman berdua yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan sesuai sama kesepakatan, lagu yang paling banyak dipilih bakalan aku mainkan buat kamu ya. Dan lagu yang paling banyak dipilih sama teman berdua pagi ini ada And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Portrait, Lyodra with Ego, dan juga Billie Eilish, Bird of Feather. So, tiga lagu ini yang bakalan aku mainkan buat kamu teman berdua. Dan kita akan awali lagu yang sudah dipilih sama kamu dari Billie Eilish with Bird of Feather.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman kamu. Sesi potret teman Pro 2 dari Enau featuring Ari Lesmana. Lagu terakhir yang aku putarkan buat kamu yang tadi sudah ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Thank you ya buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Tiga lagunya sudah aku putarkan semuanya. Dan kalau misalnya kamu pengen diputerin lagu lain dari songlist yang tadi aku udah siapin, boleh banget teman Pro 2, kamu tinggal kasih tau ke aku aja lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini ya. Karena aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 10, jadi masih ada waktu 1 jam buat kamu kasih tau ke aku lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Kamu tinggal WhatsApp aku aja ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @edaripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Dan habis ini aku bakalan update kabar baru teman Pro 2 dari makanan khas Indonesia yang masuk daftar top 10 salad terbaik di dunia versi Taste Atlas teman Pro 2. Dan ini adalah salah satu makanan favorit aku untuk sarapan pagi. Kira-kira ada apakah dia? Nanti aku bakalan update infonya buat kamu ya di Baca Bahas Astajita Kita Indonesia.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih? Saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pakai.

Boleh bangga gak sih sama makanan Indonesia yang lagi-lagi masuk daftar top 10 Taste Atlas Teman Pro 2? Yes, kali ini ada pecel Teman Pro 2 masuk dalam daftar top 100 salad in the world Teman Pro 2 versi Taste Atlas. Dan pecel khas Jawa Timur ini berhasil masuk posisi top 10 Teman Pro 2 dan mengungguli somtam asal Thailand yang belakangan tuh kan orang lagi demen banget ya, kayak review somtam dan kayak kalau lihat tuh suka ngiler ya kan. Tapi ternyata pecel itu ada di posisi lebih tinggi daripada somtam Teman Pro 2. Dan gak hanya itu aja, tapi toprak atau ketoprak khas Jakarta juga ikut masuk dalam daftar dan menempati posisi ke-17 Teman Pro 2. Yes, kalau menurut aku tuh pecel tuh jadi salah satu makanan yang ramah buat teman-teman vegetarian gitu ya, karena semua bahannya tuh sayur-sayuran, kecuali kalau misalnya kamu nambah pakai telur ya, beda cerita. Dengan cita rasa bumbu kacang, kayak rempah, terus kayak aduh ditaburin sama bawang goreng, kasih kerupuk, itu udah best banget Teman Pro 2 ya. Jadi gak heran kalau misalnya pecel sama ketoprak ini jadi salah satu kuliner Indonesia yang berhasil mencuri perhatian pencinta makanan dari berbagai daerah Teman Pro 2 atau berbagai negara. Karena kan sempat juga ada salah satu influencer dari luar negeri yang kayak memperkenalkan pecel ke teman-temannya yang dari negara asalnya gitu, dan mereka ternyata suka juga Teman Pro 2. That's why kenapa akhirnya pecel juga jadi salah satu top 10 salad terbaik di dunia versi Taste Atlas. Yes. Kalau kamu gimana Teman Pro 2? Kamu termasuk yang suka pecel juga atau lebih tim ketoprak? Kalau aku sih apa aja aku suka Teman Pro 2, asal ada yang bayarin.

Kalau tadi itu ada Pecel yang masuk top 10-nya TS Atlas sama Bro 2. Yang ini dia gak masuk TS Atlas sih. Tapi yang satu ini sama Bro 2 berhasil jadi perwakilan Asia yang menerima penghargaan dalam program Women in Cinema Spotlight sama Bro 2 yang dilaksanakan oleh Red Sea Film Foundation Cannes Film Festival 2026, yaitu sutradara dan produser berbakat teman Bro 2 Camilla Andini yang lagi-lagi bikin bangga Indonesia di panggung dunia teman Bro 2, karena dia tuh dipercaya jadi juri di dua ajang internasional sekaligus teman Bro 2 ya, yaitu Shanghai International Film Festival 2026 dan International Emmy Award 2026 teman Bro 2. Emang sih kalau ngomongin sama tentang Mbak Camilla Andini tuh banyak banget gebrakannya teman Bro 2 ya. Setelah jadi satu-satunya perwakilan di Asia yang mendapatkan penghargaan di Women in Cinema Spotlight Cannes Film Festival 2026, Mbak Camilla Andini jadi juri di dua festival film internasional teman Pro 2 ya, dan dia terpilih jadi bagian Asian New Talent Jury for Golden Goblet Award teman Pro 2, yang ini jadi salah satu ajang bergengsi di Shanghai International Film Festival teman Pro 2 yang bakalan berlangsung nanti tanggal 12 sampai 21 Juni gitu. Dan dalam partisipasinya, dia didapuk bersama dengan bintang lainnya teman Pro 2, dan salah satunya ada Anthony Chen teman Pro 2. Wuh, kalau kata aku sih Mbak Camilla best sih. Nah, hebatnya lagi, Mbak Camilla tuh bukan hanya dipilih jadi salah satu juri dalam Shanghai International Film, tapi juga diberi kepercayaan buat berpartisipasi sebagai juri di International Emmy Award 2026 di Amerika Serikat di bulan November nanti, teman Pro 2. Nah, Emmy Award ini adalah salah satu penghargaan televisi internasional paling bergengsi yang menyeleksi program-program terbaik di seluruh dunia. Congratulations deh buat Mbak Camilla Andini yang selalu punya gebrakan yang mind-blowing, teman Pro 2. Congrats ya buat Mbak Camilla Andini. Okay.

Thank you banget ya buat teman-teman berdua yang udah dengerin Vina dari tadi jam 6, udah hampir jam 10 waktunya aku pamitan dulu dari Spada. Selamat pagi teman-teman berdua, dan habis ini kamu bakalan ditemani sama Adis Firman yang nemenin kamu di Santai Siang. So, kalau gitu Vina pamit, dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman.

Teman Pro 2 tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bersama simak lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme.

Teman Prodo dari RRI.co.id, Pemprov DIY terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana megatrust melalui upaya sosialisasi, mitigasi hingga peningkatan kesiapan masyarakat. Sekda DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti mengatakan, potensi megatrust menjadi peringatan penting bagi seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana. Hal itu disampaikannya saat menghadiri gelaran apel kesiapsiagaan bencana pada peringatan 20 tahun gempa Yogyakarta di Candi Prambanan Sabtu 23 Mei 2026. Made menyebut pihaknya terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampak bila sewaktu-waktu terjadi bencana besar. Namun ia mengakui waktu terjadi megatrust tidak dapat diprediksi secara pasti. Untuk itu ia mendorong kesiapan aparatur maupun masyarakat agar memiliki pemahaman dan langkah antisipasi ketika terjadi situasi darurat.

Masih dari rri.co.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mohori mengatakan kesiapsiagaan di tingkat daerah menjadi langkah penting guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir. Dalam keterangannya Minggu 24 Maret 2026, berdasarkan perkiraan cuaca BMKG, jumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang. Pihaknya meminta Pemda dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana tersebut.

0: Imigrasi Soekarno-Hatta mengklaim memfasilitasi 9 WNI misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla saat tiba di Terminal 3. Khususnya terkait pemeriksaan keimigrasian sebagai tindak lanjut atas koordinasi dan permohonan dukungan dari Kementerian Luar Negeri. Dalam proses ketibaan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut didampingi oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, serta pelaksana harian Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Andika Widyanarko. Andika mengatakan pelaksanaannya, proses ketibaan turut melibatkan koordinasi lintas instansi lingkungan Bandara Soekarno-Hatta guna memastikan tahapan pemeriksaan dokumen perjalanan dan penanganan ketibaan berjalan aman dan kondusif. Pemeriksaan keimigrasian terhadap para WNI tersebut sebagai tindak lanjut atas koordinasi dan permohonan dukungan dari Kementerian Luar Negeri terkait penanganan kepulangan WNI misi kemanusiaan internasional ke tanah air.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari Senin ini? Penuh dengan semangat. Waduh, kalau baterai tuh full ya, 100% gitu. Bagus dong. Apalagi kalau Senin tuh biasanya penuh dengan tantangan ya. Tugas-tugas menanti, tanggung jawab, ditanggung dan dijawab pastinya ya. Adis yang nemenin kamu lagi sampai nanti jam 3 di Santai Siangnya Produk Jogja, oke? Okay? 2 jam ke depan aku bakal kasih kamu kesempatan buat pilih lagu-lagu yang udah aku siapin nih di playlist kita hari ini. Ada 20 lagu teman Pro 2, 10 lagu Indonesia, 10 lagu manca. Kamu boleh pilih pengen denger yang mana. Langsung WhatsApp aja ya ke 0811-251-1025. Playlistnya bakal aku puterin sampai jam 12 siang nanti pastinya, cuma di Santai Siangnya Pro 2 Jogja.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman radio ya, sambil mungkin kamu juga ngerencanain mana dulu nih yang bakal kamu jawab dari tanggungan kamu hari ini. Tanggung jawab yang lumayan bikin pundak kamu kayak agak berat ya gitu kan. Tapi ya gimana pun juga karena dia tanggung jawab, harus ditanggung dan dijawab teman pro 2 seperti yang tadi aku bilang ya. Ya udah, berarti satu-satu mungkin bisa dikelarin dulu gitu kan, dipetain mana yang biasanya sih. Kalau aku tuh ngerjain dari yang paling gampang teman pro 2 biar nanti lebih cepat kelarnya gitu kan ya. Baru situ naik ke level yang lebih agak bikin pusing kepala ya. Halo, selamat siang nih buat teman kita yang udah gabung di 08112511025. Aku mau nyapa dulu yang tadi udah aku share playlist yang bisa diputer dan didengerin siang hari ini. Teman Pro 2 ada 20, 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca ya. Tinggal dipilih aja di 08112511025. Aku sebutin aja deh beberapa diantaranya. Nanti aku sebutin lengkap sebenarnya sih. Ada Tarot Punya Fis, Yura Yunita Dunia Tipu-Tipu, Tulus yang Monokrom, Sahabat Dunia Maula, terus juga Nadina Miza yang Bertaut. 5 lagu Indonesianya aku spill dulu ya. 5 lagu mancanya kamu bisa dengerin Post Malone yang Circles, Twilight Zone-nya Ariana Grande, Medicine Beer yang Bittersweet, Love I Like Me Better, sama Home punya Charlie Puth featuring Hikaru Utada teman Pro 2 ya. Tuh udah 10 tuh, 10 lagi nanti sisanya aku keep dulu. Oke, okay? Aku mau nyapa Tri Di Playen, apa kabar Tri? Kamu pengen banget dengerin lagunya Ariana Grande dong, katanya sama lagunya Love juga boleh. Boleh banget. Makasih, semangat siarannya katanya. Oh, tentu saja. Aku juga semangat dengernya nih, kata Tri. Thank you Tri. Terus juga teman kita, apa kabar? Tadi ada Chika di Jogja yang pengen denger lagunya Medicine Beer yang Bittersweet. Iya, itu nomor 13 tuh, udah aku spill ya. Terus juga pengen dengerin lagunya Taylor Swift. Boleh, apa sih yang gak boleh? Kalau masuk ke playlist sih, pasti kita puterin ya teman Pro 2 ya. Silakan dipilih aja teman Pro 2 dari 20 lagu yang udah aku siapin buat diputer sampai jam 12 siang nanti gitu ya. Ini kita ke lagu atau playlist pilihannya dari Tri sama dari Chika.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, hayo siapa yang pernah ngalamin relate sama lagu ini? Udah ketahuan semua kunciannya karena kamu terbiasa ngadepin orang yang sama gitu kan ya, yang modelannya kayak gini, tebar pesona kemana-mana, pemain lama. Tapi ternyata kamu juga gak bisa tuh dibohongin, karena kamu juga mungkin mantan player ya. Pro player lagi, waduh, udah main game aja. Halo, apa kabar buat yang udah gabung di 0811-251-1025. Wah, semakin panjang nih antrian lagu-lagunya teman Pro 2. Tapi aku mau nyapa dulu, tadi ada teman kita loh, apa kabar, ada Fuad yang pengen denger lagunya Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, sama lagunya Afgan yang Kacamata. Apa kabar juga ada Meisha di Condong Catur yang pengen denger lagunya Tulus, Juicy Lucy, Justin Bieber, boleh. Tadi aku udah spill 5 lagu Indonesia dan 5 lagu manca ya. Aku lanjut deh lagu Indonesia lainnya yang bisa kamu pilih. Ada Raim Laude, Bersenja Gurau, teman Pro 2. Lantas punya Juicy Lucy, Sal Priadi yang dari planet lain, Rabun Jauhnya Bernadia, sama Afgan yang Kacamata ya. Itu lagu mancanya. Kalau lagu Indonesianya, kalau lagu mancanya, Justin Bieber yang Ghost, Cruel Summer-nya Taylor Swift, BTS yang Home, Go-nya Blackpink, sama Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Nah, dari 20 lagu yang udah aku siapin, kamu pengen denger yang mana sih?

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Yes, nanti hold me back tadi diminta sama teman kita 3D Flying, terus juga ada Fajar di Jalan Magelang ya. Aku mau nyapa lagi nih, kita pindah ke WhatsApp-nya Kevin Ari masih turut tunggal ya. Halo apa kabar, selamat siang, pengen denger lagunya BTS yang Home, Cruel Summer-nya Taylor Swift, lagu-lagu lainnya juga udah ngelis nih, panjang banget. Makasih Kevin ya, salam sehat juga, semangat selalu Seninnya. Terus ada Lara Purnama Sari. Halo apa kabar Lara, kamu juga sama nih sama Kevin Ariel, pengen denger lagunya Taylor Swift yang Cruel Summer sama Bernadia Rabunjau. Oke deh, tapi aku mau puterin dulu tadi lagu yang duluan diminta sama Fuad ya, Kacamata. Terus juga Tri, masih aku sisain satu lagu lagi nih yang I Like Me Better belum diputer. Ini buat kamu-kamu juga yang sama-sama suka sama lagunya, oke?

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu enggak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit, kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja, santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, ambil yang bukan milik kita.
3: Iya juga sih.

The Man Who Can Be Moved, The Script, Demon Pro 2, lagu Susah Move On, enak banget ya. Ya kan, gak melulu kemudian lagu yang sebenarnya sih secara lirik sedih atau bukan yang happy ending, tapi terus harus selalu mellow, gak juga ya. Banyak kok lagu patah hati gitu kan, yang secara melodi dan memang secara temponya juga upbeat, Teman Pro 2 ya. Mungkin supaya imbang aja gitu, liriknya gak terlalu happy tapi musiknya tetap enak buat diajakin buat nyanyi, goyang gitu kan ya. Halo, apa kabar? Lagi-lagi aku mau nyapa kamu yang udah gabung di 0811-251-1025, Teman Pro 2 yang udah mau berangkat. Jangan sedih, sekarang tuh dengerin radio kan gak harus selalu stay di tempat ya. Kalau kamu bawa handphone langsung aja, belum download nih misalnya, downloadlah RRI Digital, Teman Pro 2. Bisa main-main ke App Store atau ke Play Store ya, install di handphone kamu. Cus, langsung kalau meluncur pun juga bisa dengerin Pro 2 di mana aja kapan aja gitu. Yang penting koneksi internet kamu lancar lah ya, kuota aman, bisa tuh dengerin Pro 2. Lewat RRI Digital gitu ya. Halo, apa kabar buat teman kita Azizah di Klaten? Kamu pengen dengerin lagunya Bernadia, kata Bernadia juga banyak banget yang minta nih tadi nih. Bernadia terus juga Raim Laode dong, Sal Priadi, boleh. Tulusnya udah kita puterin tadi ya. Terus yang satu lagi ada juga Azizah lainnya, Azizah Klaten sama Azizah, yang ini Azizah 2 berarti ya. Yura Yuritanya udah, Shawn Mendesnya udah, Medicine Beer apalagi tadi banget udah diputerin, Love juga kelar tuh kita puter. Berarti tinggal Home punya BTS. BTS juga banyak yang request nih, sama kayak lagunya Taylor Swift yang Cruel Summer. Itu juga 11-12 sama lagunya Bernadia. Ya udah langsung kita puterin deh lagu yang sudah kamu pilih, Teman Pro 2. Yang masih nungguin karena antri, sabar ya. Sampai jam 12 siang loh, aku puter lagu-lagu pilihan kamu dari playlist yang udah aku siapin ya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ra, jadinya mau kuliah di mana?
3: Saya mau langsung cari kerja aja, Bu Dini.
2: Loh, Rara nggak mau kuliah?
3: Biaya kuliah kan mahal, Bu. Orang tua saya nggak mampu.
2: Kan sekarang banyak program beasiswa yang bantu anak-anak seperti Rara. Apalagi Rara kan cerdas, bisa tuh cari beasiswa prestasi.
3: Rara bisa nggak ya, Bu?
2: Nanti coba Ibu minta bantuan kepala sekolah buat carikan informasinya ya. Semangat, Rara.
3: Terima kasih, Bu Dini.
4: Pendidikan adalah investasi untuk kehidupan masa depan.

Jogja gimana? Udah seneng lagunya keputer atau malah sebenarnya belum teman Produa ya? Sebuah lagu tuh memang bisa bikin kamu jadi lebih semangat atau ngerasa ditemenin. Bisa juga nemenin kamu tadi untuk inget-inget lagi kenangan di masa lalu mungkin karena kamu relate sama liriknya gitu kan ya. Atau memang sesimpel bahwa kamu suka aja sama penyanyinya gitu ya. Mau lagunya apa aja tuh gak masalah, yang penting nyanyi dia deh gitu kan. Kalau udah memang sukanya banget-banget alias fans fanatik sih gitu, mau lagunya yang mana juga gak apa-apa deh, yang penting misalnya kayak gak apa-apa deh Dis, lagunya Afgan yang mana aja puterin, terserah dipilihin aja. Aku kalau kayak gitu malah bingung karena saking banyaknya lagu jadi kayak wah emang enak semua ya gitu kan. Tapi aku udah siapin dari 20 lagu yang bisa kamu pilih teman Pro 2. Tinggal beberapa lagu lagi nih yang masih menunggu untuk dipilih sama kamu. Karena tadi ada beberapa juga yang udah aku puterin yang sudah di request. Halo apa kabar buat teman kita Rini di Pakem yang katanya telat banget nih. Gak apa-apa, apa namanya, telat tuh gimana ya? Alon-alon asal kelakon gak sih? Atau gimana? Pada akhirnya bisa diputar juga lagunya kan, walaupun kamu telat gitu ya. Untungnya lagu yang kamu pilih memang lagu yang belum kita puterin ya. Pengen denger lagunya Post Malone, terus juga Fizz, Charlie Puth featuring Hikaru Utada yang Home, boleh. Karena memang ini lagu-lagu yang juga tadi ada beberapa teman Pro 2 yang udah sempat request ya. Cuma belum sempat aku bacain aja gitu kan. Kita ke lagunya Raim Laude dulu deh. Tadi yang pengen denger bersenja gurau teman Pro 2. Karena memang ini jadi salah satu yang tadi udah aku tawarin juga gitu kan ya. Ini tadi dipilih sama Kevin di Caturtunggal, oke? Okay? Yang lain nyusul ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Streaming aja di rri.co.id, teman Pro 2 sekali lagi, atau bisa langsung kamu dengerin siarannya Pro 2 lewat RRI Digital ya. Sekarang tuh semua serba digital, jadi kita gak ketinggalan juga. Bisa kamu cari di App Store atau di Play Store, download aja langsung ya. Hai, halo.

0: Pro2FM. Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya cinta, mana buktinya? Ngelirik aja gak pernah, payah ah. Kalau beneran cinta, beli dong, pake, promosiin, biar yang lain juga ikutan.
3: Ini ngomongin apaan sih? Cinta-cintaan segala.
2: Yuk ah, mulai sekarang kita cintai dan pakai produk buatan Indonesia.
3: Oh, iklan cinta produk buatan Indonesia toh. Ya.

Pura 2 yang masih nungguin playlist lagu diputerin. Nah ini dia nih, detik-detik jam segini itu memang cukup mendebarkan ya. Kok lagunya gak diputer-puter sih, padahal udah kamu request dari tadi ya. Soalnya antri satu orang tuh ngelis banyak banget teman Pro 2. Tapi gak apa-apa karena memang masuk di playlist yang udah aku siapin gitu. Pokoknya kalau selama gak di luar playlist, masih bisa kamu tuh pilih lagunya gak cuma satu, tapi bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa lima teman Pro 2 ya. Well, thank you yang udah gabung lagi di 0811-251-1025. Tadi juga ada Dian yang pengen denger lagunya Charlie Puth barengan sama Hikaru Utada, teman Pro 2. Hikaru Utada yang tahun ini usianya 43 tahun ya. Kebalikannya sama umurnya Charlie Puth yang 34 tahun. Jadi mereka selisih 11 tahun ya. 11 tahun teman Pro 2. Kok 11 tahun sih? Selisih berapa tahun tuh? 34 berarti ya hampir 10 lah ya. 9 tahun teman Pro 2. Hitungan aku memang agak lemot sih ya. Well anyway, dengan apa namanya istilahnya suasana yang memang berbeda pastinya, karena Hikaru Utada ini udah eksis jauh sebelum Charlie Puth juga eksis. Tapi walaupun perbedaan usia, tapi juga memang ternyata mereka bisa bikin satu lagu yang enak gitu kan duetnya ya. Makanya tadi banyak juga yang udah gabung pengen denger lagu ini. Ada Rini, ada Dian, terus juga halo apa kabar tadi buat siapa lagi, Sasha ya, yang juga pilih lagunya Charlie Puth barengan sama Hikaru Utada. Yang pengen denger lagunya Post Malone yang Circles juga tadi belum aku puterin. Langsung aku puter aja buat kamu yang udah gabung dan nungguin lagu-lagu yang masih belum sempat keputer ya.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu?
1: Teman berdua dari planet lainnya, Sal Priyadi juga tadi sepertinya pilihan beberapa teman kita. Tadi ada Kevin Aril juga yang pengen dengar lagu ini gitu ya. Dan yang terakhir BTS Home, ini gongnya karena memang kayaknya masih nambah nih yang pengen dengar lagunya BTS adalah Lavernia. Halo, selamat siang Lavernia. Ini termasuk kloter terakhir yang rada telat ya. Tadi barengan sama Rini di Pakem juga telat, tapi walaupun telat lagunya bisa keputar semua nih, jadi gak masalah juga. Tidak ada kata terlambat selama masih ada 2 jam dari jam 10 sampai 12 siang ini. Oke, langsung aja kita puterin. Ini adalah lagu terakhir di Hitlist Santai Siang, tapi nanti aku bakal ngajakin kamu buat ikutan ngobrol nih sambil menunggu waktu makan siang teman Pro 2, atau mungkin nunggu makanan kamu diantar barengan sama teman-teman yang memang selalu pastinya berjuang di lini UMKM begitu kan ya, untuk kemudian bisa memajukan perekonomian begitu ya lewat UMKM-nya. Nanti kita akan ngobrol di obrolan UMKM siang hari ini hanya di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu kok jarang nganggur sih? Ada aja kerjaannya.
3: Iya, aku ikut pelatihan keterampilan. Sekarang bisa buka bengkel motor sendiri.
2: Wah, keren banget. Hasilnya lumayan ya.
3: Alhamdulillah, cukup buat kebutuhan sehari-hari dan nabung dikit-dikit.
2: Aku juga mau ah, daripada cuma pasrah nunggu panggilan kerjaan, mending ikut pelatihan buat upgrade skill.
3: Betul itu. Ayo.
4: Upgrade skillmu untuk ciptakan peluang di masa depan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Senang sekali waktunya Adis hari ini menemani kamu semua di Kita Indonesia gitu ya. Kali ini ngobrolin seputaran UMKM. Nah, buat kamu yang penasaran sama siapa sih yang kita hadirkan di hari ini, bisa langsung aja nanti gabung WhatsApp 0811-251-1025 ya, teman Pro 2 ya. Karena hari ini kita akan ngobrol barengan sama salah satu entrepreneur lah kita menyebutnya ya, yang passionate banget seputaran ya ini dia gitu, perkulineran. Karena ternyata produk yang ditawarkan untuk teman Pro 2 ini adalah makanan, cemilan sih tepatnya ya. Jadi hari ini kita ketemu sama, menyebutnya Mbak Ayu gitu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang kakak.
1: Iya, dia Ayu Retno Wibiasti, owner dari Mariyu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu, buat teman Pro 2 yang mau gabung ke 0811-251-1025, itu nanti bisa langsung aja WhatsApp ya teman Pro 2 ya, ke nomor tadi gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol sama Mbak Ayu gitu. Nah, ini mungkin bisa ceritain kenapa kemudian tiba-tiba gitu ya punya ide buat bikin ini satu produk yang menurut aku tuh unik, karena produknya adalah produk cemilan egg roll gitu kan, tapi yeah, terbuat dari bahan baku
3: tepung singkong.
1: Tepung singkong. Nah, ini yang menarik nih teman Pro 2, karena ternyata tepung singkong. Nah, itu gimana bisa memulai tiba-tiba ke tepung singkong yuk, padahal kan biasanya dari tepung terigu ya?
3: Iya, yeah, betul.
1: Itu gimana tuh Mbak Ayu?
3: Baik kak, jadi awalnya tuh kita ikut lomba-lomba gitu, kompetisi di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai di DIY gitu. Itu dari tahun 2012. Lalu di puncaknya itu di tahun 2019, kita tuh bisa juara satu di provinsi DIY. Itu dari olahan singkong gitu. Dan produknya itu adalah egg roll dari tepung mokaf, dari tepung singkong ini. Dan dirasa kami ini adalah perpaduan komposisi yang pas gitu buat kami.
1: Oke, baiklah. Jadi ini adalah sebuah kompetisi awalnya gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Dan ternyata memang kalau di kompetisi gitu suka di apa namanya, tentukan bahan bakunya apa.
3: Iya, iya.
1: Dan tertantang karena, wih, singkong nih gitu.
3: Betul, betul.
1: Dan ternyata yang dibikin adalah tepung singkong.
3: Tepung singkong.
1: Tadi ini teman Pro 2 ini testimoni dulu ya. Jadi aku tadi sempat yang bertanya-tanya gitu ke Mbak Ayu. Emang kalau dibikin dari tepung singkong gak berasa singkong ya gitu. Kalau egg roll tuh kan memang khas dia lembut-lembut telurnya gitu kan, yeah, ya gitu. Betul. Terus crispy-crispy tapi nyes gitu. Nah, yeah, ini tuh tadi ditantang sama Mbak Ayu. Mbak Adis, coba deh buka aja gitu, cobain ada nggak rasa-rasa apa si singkong.
3: Singkong
1: ternyata tidak ada guys, ini emang lembut sekali seperti egg roll pada umumnya tapi lebih lembut lagi.
3: Masya Allah.
1: Dan gurih ya,
3: gurih
1: gitu. Oke, jadi apa yang berbeda selain si singkong gitu, bahan bakunya yang bikin dia tuh singkongnya juga tidak ada rasa-rasanya gitu ya, malah seperti gurih aja gitu.
3: Oke, jadi yang berbeda itu biasanya kalau baking itu kan pakainya tuh mentega margarin, mm-hmm, gitu. Nah, kita pakainya tuh coconut oil kak.
1: Oke, pakai gitu. Coconut oil, mm-hmm, jadinya makanya wangi ya.
3: Wangi.
1: Ah, baiklah. Apa namanya? Tadi itu sebenarnya mau nambah tapi udah keburu siaran. Nanti sama teman-teman yang magang juga bisa dibagi-bagi nih si egg rollnya, kasava egg roll. Udah pada nungguin ya.
3: Nungguin.
1: Ntar ya. Oke deh. Tapi berapa lama nih proses pengembangannya? Karena kan ini pertama kalinya bikin atau gimana, Mbak Ayu?
3: Jadi proses pengembangannya itu kita dari 2012. Hmm? sampai 2019. Mm-hmm. Nah, di 2019 kan kita udah okay, kita fix pakai tepung singkong, tepung mokaf ini gitu. Mm-hmm. Lalu dari 2019 ke sampai sekarang ini kita lebih inovasi ke varian rasanya gitu, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Gitu ya. Oh, lumayan lama juga 2012 sampai 2019.
3: Iya, yeah, betul.
1: Oh, oke. Okay. Dan sekarang sudah mulai berinovasi ke varian rasa.
3: Yeps.
1: Oke. Okay. Nah, varian rasanya apa aja nih? Ini kan yang original ya?
3: Iya.
1: Yeah. Ada apa aja?
3: Jadi misinya dulu nih kita, Kak. Mm. Kita tuh pingin bawa rasa lokal Jogja itu dirasain sampai ke dunia gitu.
1: Wih, yeah. Mantap.
3: Mantap kali.
1: Iya, terus?
3: Jadi kalau di luar mungkin di lokalnya dulu ya, Kak. Kita mm-hmm. lokal tuh punya rasa kelor, mm-hmm. jahe, mm-hmm. ikan nila gitu.
1: Serius, ikan nila?
3: Serius. Ada.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Sebentar. Ini aku tidak bisa membayangkan. Aduh, soalnya ya kan ini tuh kayak manis dan seperti like cemilan-cemilan biasanya gitu ya. Yeah. Nah, ini kok ikan nila. Ini juga sudah di riset atau dilakukan percobaan gitu?
3: Sudah. Kemarin itu yang terakhir untuk rasa ikan nila itu kita kompetisikan, Kak. Mm-hmm. Itu juara 2.
1: Oh, di mana?
3: Di kabupaten.
1: Oh, baiklah. Wow. Wow, nila, jahe, kelor. Mm-hmm. Kalau jahe sama kelor aku masih bisa agak-agak kayaknya meraba-raba gitu ya. Yeah. Gitu. Kalau misalnya si nila kan jadi kayaknya bukan cemilan yang manis enggak sih atau
3: lebih
1: gurih?
3: Ke gurih.
1: Oh, lebih ke gurih ya.
3: Iya, lebih ke gurih.
1: Jadi kayak snack yang mungkin ada yang rasa jagung, ada yang rasa keju, kayak gitu-gitu ya?
3: Iya. Yeah. Nanti ada teksturnya juga beda, Kak. Jadi kayak ada krenyes-krenyes dari nilainya sendiri.
1: Oh, itu. Yeah. Wah, cocok banget buat yang enggak suka makan ikan.
3: Iya.
1: Iya enggak sih? Iya kan?
3: Karena akan apa ya? Tipis gitu enggak kerasanya makan ikannya.
1: Kerasa aja gitu kan. Ya padahal sebenarnya ada asupan ikannya.
3: Ada asupan ikannya.
1: Idenya joss juga ya. Oh, gitu. Itu semua adalah basicnya memang lokal,
3: yeah.
1: banyak ditemukan di Jogja, makanya yeah. kemudian ini bisa jadi bahan baku yang unik gitu ya.
3: Yeah.
1: Iya, kemarin sempat ngobrol sama Pak Tetra dari Bahana UMKM Bergerak Sleman.
3: Yeah.
1: Dia bilang salah satu tantangan dari UMKM sebenarnya adalah bahan baku gitu.
3: Betul.
1: Ya. Ah, berarti ini semua bahan baku memang sekarang sudah tersedia semua di Jogja atau ada juga yang saking banyaknya mungkin order bisa dari luar gitu.
3: Oke, kalau ini masih bisa kita ambil di Jogja, Kak.
1: Hmm.
3: Dan ini juga pilihan loh, Kak. Jadi tepung mokaf ini mm-hmm. kita harus ambil dari Gunung Kidul.
1: Berarti enggak sembarangan tepung.
3: Enggak sembarangan tepung mokaf itu bisa dibikin.
1: Okay.
3: Gitu. Dan kita ambil tepung mokaf ini bukan dari pabrik yang besar, mm-hmm. bukan merek yang terkenal, mm-hmm. tapi kita ambil dari KWT.
1: KWT itu
3: kelompok wanita,
1: wanita tani.
3: Ya, ada di Gunung Kidul dan beliau ini memproduksi tepung terigu masih di dalam rumah. Tapi sudah kapasitas banyak besar gitu. Cuma masih di dalam rumah dan itu tepung mokaf terbaik dari ini yang untuk equality itu.
1: Oke. Mm-hmm. Jadi memang ada pemberdayaan juga di sana, petani lokal begitu.
3: Betul.
1: Ya. Ini kayak jadi mata rantai yang terus berjalan ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Keren sih. Jadi maksudnya UMKM yang punya visi misi juga kayak ngajakin yuk kita ngajak berkembang bareng-bareng gitu teman Pro 2 ya.
3: Iya.
1: Karena gimana pun juga kan enggak bisa berdiri sendiri gitu ya.
3: Betul.
1: Pastinya. Oke. Si tepung mokaf yang hanya ada di Gunung Kidul.
3: Iya. Sebenarnya tepung mokaf kan banyak banget ya.
1: Heeh, iya.
3: Seperti di Magelang pun juga ada tepung mokaf gitu. Mm-hmm. Karena juga di pegunungan itu kan banyak banget yang nanam singkong-singkong gitu ya. Mm-hmm. Dan ternyata singkong itu punya karakteristik yang beda-beda gitu.
1: Mm-hmm.
3: Kalau di mana? Kalau di Gunung Kidul itu beliau itu juga bercerita ketika mm-hmm. beliau mencari singkong yang banyak dan diambil dari Magelang itu enggak mm-hmm. cocok, Kak.
1: Oh, baiklah. Jadi memang harus dari
3: Gunung Kidul.
1: Gunung Kidulnya.
3: Betul.
1: Baiklah. Nah, ini dia tantangannya. Berarti kan harus membudidayakannya juga harus rajin dan memang banyak ya.
3: Iya.
1: Yeah. Oh, okay. Baiklah. Enggak sembarangan. Singkong bukan sembarang singkong, guys.
3: Ternyata singkong enggak seremeh itu ya, Kak.
1: Iya, ternyata benar. Kalau kamu ngerasa bahwa apa sih gitu umbi-umbian doang, ya enggak salah. Ini Gunung Kidul Pride loh. Oh, berarti Mbak Ayu nih udah coba beberapa jenis mokaf, ternyata ini adalah yang terbaik yang Gunung Kidul itu ya. gitu. Jadi jangan anggap sepele, walaupun bukan produk dari pabrik besar gitu ya, tapi memang ternyata secara kualitas itulah yang dibutuhkan oleh apa namanya pembuatan cassava egg roll ini. Betul. Gitu dari Mariyu. Ih, seneng deh dengan ceritanya Mbak Ayu, kayaknya effortnya memang luar biasa teman Pro 2 ya. Itu kenapa tadi pengembangan doang kok lama banget, 2012 sampai 2019 ya.
3: Bener.
1: Berarti trial dan errornya juga lumayan banyak.
3: Lumayan banyak. Karena dulu pernah Kak, kita cuman kurang 1 kilo tepung aja. Mm-hmm. Terus kita beli di toko roti. Ya semua orang mungkin di Jogja tahu ya, mm-hmm. itu udah terkenal banget. Itu malah enggak jadi. Mm-hmm. Ada bau-bau apek yang kita tuh enggak bisa tolerin gitu. Mm-hmm. Tapi kalau yang dari Gunung Kidul itu selalu fresh dan dia itu enggak ada bau apek sama sekali.
1: Wah, itu mungkin gitu. Rahasianya cuma para petani di sana yang tahu itu apa. Atau mungkin emang tiap alam tuh kan memberikan sentuhan yang berbeda-beda.
3: Betul.
1: Ya.
3: Betul. Kenapa tanahnya juga beda.
1: Benar, enggak sembarangan kemudian bisa dibawa ke sini. Iya, mm-hmm. jadi ingat sama kemarin sempat beli tahu Sumedang.
3: Betul.
1: Di Jogja gitu kan ya. Jadi kan keluarga dari Sumedang nih, yeah. gitu. Kalau makan tahu Sumedang di sana tuh kok rasanya beda ya, beda dengan di sini gitu. Terus kata dulu sih, kalau kata penjualnya, kalau saya kepo-kepo gitu, ternyata kok bisa beda gitu ya, padahal kan sama-sama tahu Sumedang. Iya Neng, katanya soalnya beda, airnya lain, katanya gitu.
3: Iya,
1: masuk
3: betul,
1: akal.
3: Masuk akal.
1: Iya ya, airnya lain katanya sih gitu. Oke nih teman Pro 2, boleh langsung aja gabung ke 08 11 25 11 25 kalau kamu mau tanya-tanya seputaran gimana kemudian tantangannya atau mungkin kiat-kiat yang dilakukan oleh Mbak Ayu dari Mariyu Cassava Egg Roll ini untuk bisa kemudian sampai sekarang memproduksi paling sedikit berapa tiap bulannya?
3: Kalau tiap bulan itu lumayan ya Kak. Mm-mm. Jadi kayak berapa ya, 500
1: apa nih namanya?
3: Toples
1: ya. Yeah. 500 toples. Wow, baiklah kalau begitu. Mungkin kamu akan jadi salah satu yang akan mencobanya nanti ya. Enak kok aku udah cobain ini. Nanti kita balik lagi ngobrol di obrolan UMKM hari ini barengan sama Mbak Ayu dari Cassava Egg Roll. Mariyu Cassava Egg Roll teman Pro 2.

0: Stay tuned on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua balik lagi di obrolan UMKM hari ini bersama Mbak Ayu dari Mariu Kasava Egg Roll. Iya, yeah. Ini kalau ngobrol behind the scene-nya malah lebih seru ya Mbak Ayu, betul. Ya. Karena memang ini jadi salah satu yang menarik teman berdua, udah bahan bakunya dari tepung singkong, yeah. Dan juga gak sembarangan ya.
1: Gak sembarangan.
0: Gitu, karena memang harus pakai tepung singkong atau mokaf dari Gunung Kidul.
1: Betul.
0: Ngambek dia kalau diganti dengan yang lain gak jadi, gak katanya jadi. Egg roll-nya. Iya. Tapi tadi sebenarnya kan ketika akhirnya menemukan cocok berjodoh dengan tepung di Gunung Kidul itu pasti ada prosesnya.
1: Betul.
0: Itu gimana bisa sampai ketemu Gunung Kidul, kan lumayan agak ya, kalau dari Jogja sini kan ya lumayan effort ya ke sana ya. Nah, itu gimana bisa ketemunya tuh dari mana sebenarnya Mbak Ayu?
1: Oke, jadi kita tuh suka mengikuti pelatihan-pelatihan yang disediakan dari pemerintah gitu, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Nah, di situ itu kita bertemu dengan Ibu Warti waktu itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, Ibu Warti ini membawa produk. Saya juga membawa produk gitu. Mm-mm. Kita saling menawarkan dan kita tukeran produk nih ceritanya. Mm. Dan ternyata itu cocok.
0: Oke, gitu. Jodoh ya.
1: Jodoh banget. Jadi jaringan gitu loh, Kak. Kita ketemunya lewat jaringan.
0: Itu dia teman produk. Pentingnya mungkin buat teman-teman yang kayaknya ogah gitu ikut pelatihan. Yeah. Padahal sudah tinggal datang doang.
1: Datang doang, ngobrol.
0: Ngobrol gitu ya.
1: Kadang, makan.
0: Bener, apalagi pasti difasilitasi pemerintah tadi kan ya.
1: Iya, betul.
0: Biasanya kalau difasilitasi pemerintah tuh kan gak bayar ya.
1: Nggak bayar, gratis.
0: Oh, gratis, dapat snack lagi.
1: Dapat snack, dapat makan siang.
0: Dapat jaringan.
1: Jaringan, nah.
0: Itu dia. Gitu teman pro 2, salah satu kuncinya katanya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ketemu sama banyak teman-teman yang juga struggle di hal yang sama mungkin gitu,
1: iya.
0: Ya. Jadi ngerasa punya teman.
1: Betul. Kolaborasi juga, Kak.
0: Betul,
1: gitu. Biasanya
0: betul.
1: Juga misal nih, saya ada tamu dari luar kota gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada order egg roll-nya untuk oleh-oleh gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita tuh bisa menawarkan yang lain juga gitu loh, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita bawa produk-produk yang lain.
0: Okay.
1: Untuk dipromosikan juga gitu.
0: Oke. Nah, ini kan tadi sudah sampai ke tahap udah menemukan tepung yang okay, gitu, yeah. Kan ya. Terus juga ada kelompok tani yang bisa jadi pemasok tepung juga gitu.
1: Betul.
0: Terus apa namanya secara varian sudah berkembang sampai ke rasa apa namanya berbahan baku apa tadi nila ya?
1: Nila
0: gitu. Jadi bukan cuma manis tapi juga ada yang gurih gitu kan. Nah, itu dia. Nah, terus sekarang udah punya berapa karyawan nih Mbak Ayu nih?
1: Karyawannya baru 2.
0: Ah, jangan baru 2 dong, udah 2 nih
1: udah
0: gitu.
1: Udah 2 nih gitu ya.
0: 2 karyawan aja.
1: Yep.
0: Oke, dan itu tadi kan sebulan katanya bisa sampai 500 toples ya, yeah. Gitu. Wow, berarti lumayan nih gitu kan ya, dengan 2 karyawan bisa dihandle. Berarti sekarang Mbak Ayu gak turun langsung ya?
1: Kalau saya lebih ke pemasarannya, Kak.
0: Gitu.
1: Jadi saya lebih ke mungkin ada pameran, saya ikut pameran atau misal nanti harus antar kayak gitu. Gitu-gitu sih, Kak. Terus mungkin ya ngechat.
0: Iya, lebih ke maintain customer ya, gitu ya, marketing lewat gitu. Online gitu. Ini online doang ya atau gimana?
1: Online aja, Kak.
0: Baru online. Nah, kalau untuk pemasaran sampai mana nih si egg roll?
1: Kalau egg roll ini tuh tetap di Jogja, dan harus di Jogja, aduh, tapi udah dibawa ke jauh-jauh nih, Kak. Ini udah pernah dibawa sampai ke Sumatera buat dibawa oleh-oleh gitu.
0: Oke, dibawa langsung oleh orangnya.
1: Iya, dibawa langsung gitu, Kak. Karena kalau dikirim kita nggak bisa.
0: Nggak berani ya?
1: Nggak berani. Serapuh ini.
0: Iya, serapuh itu karena dia tuh memang pro banget teman pro 2. Ya ini aku bukan apa promosi ya. Karena aku tuh udah nyobain gitu. Jadi mau ngambil aja tuh takut apa
1: remuk
0: gitu. Iya. Karena memang lembut dia. Jadi agak sulit kalau
1: dikirim.
0: Kirim pakai paket gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Mungkin bisa dikirim, Kak. Cuman nanti ongkos kirimnya itu akan mahal.
0: Iya, karena harus kosnya. Dipastikan bahwa dia tidak apa hancur di jalan ya.
1: Iya, terus kita juga harus kayak bubble wrap itu juga harus banyak kayak gitu-gitu. Itu kan buat bubble wrap atau apa itu kan bisa dapat egg roll-nya lagi loh.
0: Gitu. Sayang ya, sayang gitu banget. Bener. Kecuali memang dari luar kota orang main ke Jogja.
1: Terus bawa gitu.
0: Sendiri gitu ya, gitu. Nah, itu kalau kayak gitu kan dia melihat sendiri bahwa oh ya memang hancur di jalan gitu. Bukan secara produk dia tuh apa namanya gagal dari pabriknya kan,
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Gitu. Oke, oh, menarik nih teman produknya ya. Hanya dipasarkan di Jogja aja sejauh ini gitu kan. Jadi buat kamu yang mungkin mau bawa oleh-oleh buat teman di kampung halaman. Nah, besok kan mau sholat itu, ya nggak? Idul Adha teman berdua, boleh nih buat cemilan Idul Adha ya. Oke, nah kalau sejauh ini Mbak Ayu ngerasain tantangan terbesarnya apa? Mungkin selain tadi bahwa pemasarannya agak sulit ya kalau harus di luar Jogja gitu.
1: Betul.
0: Apa aja tuh?
1: Tantangannya itu harga sih kak.
0: Oke.
1: Kalau harga itu kalau untuk di Jogja aja tuh kayak mindsetnya orang tuh kan Jogja tuh yang murah gitu ya. Sedangkan ekrolku tuh bisa dikatakan menengah ke atas gitu.
0: Oke.
1: Jadi stopless ini kan 35.000. Kalau di Jogja tuh kayak aduh 35.000 mendingan buat beli ini, buat beli yang
0: lagi pasti gitu ya.
1: Ya buat ini, buat itu gitu kan. Nah, itu sih tantangannya.
0: Oke.
1: Terus juga sebenarnya ekrol itu punya orang-orang tuh bermindset ekrol itu yang keras. Gitu kan kayak semprong kayak gitu ya kan.
0: Iya betul.
1: Terus yang keras,
0: tipis kan
1: tipis,
0: kulitnya.
1: Iya, tapi yang krenyes-krenyes keras gitu. Sedangkan produkku ini kan lembut gitu ya. Renyah, renyahnya tuh renyah lembut gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya ikut pameran atau apa ya kita harus testing gitu.
0: Oh.
1: Kita harus kasih tester ke pengunjung gitu, baru pengunjungnya tuh bisa ngerasain. Nah, untuk kita sebar testernya itu kak, itu tuh bisa, aduh,
0: bisa berhari-hari bikinnya ya.
1: Iya. Jadi tantangannya tuh di situ kak. Jadi ketika promosi itu kita benar-benar harus meyakinkan kayak ini mahal, tapi kita itu berkualitas.
0: Worth it dengan harga segitu.
1: Iya,
0: berarti
1: worth it
0: kan.
1: Loh, kamu beli gitu dan ini rasanya tuh beda, bisa dirasain gitu loh. Beda dari yang lain, ini tuh unik dan ini tuh rasa-rasa yang lokal.
0: Oke.
1: Gitu. Enggak bisa di apa?
0: Gampang ditemuin di mana-mana gitu ya.
1: Iya, betul gitu.
0: Oke.
1: Jadi emang harus rasain
0: gitu. Rasain dulu baru deh kamu bisa menilai seperti apa, apakah cocok dengan harga segitu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau kadang enggak apple to apple, kalau misalnya ya udah kita beli snack kiloan aja yang lebih murah tuh ya.
1: Aduh,
0: gak sih?
1: Iya,
0: 15.000 dapat banyak gitu.
1: Ya kalau ini dikiloin gimana?
0: Ya jangan dong, dikiloin kita nanti boncos, ini mahal kan ya.
1: Kalau dikiloin tuh oke, harganya bisa oke ya kak. Cuman nanti kalau hancur gimana?
0: Nah tuh ya kan repot teman produk.
1: Repot nanti.
0: Kayaknya memang setiap produk tuh punya segmennya masing-masing gak sih?
1: Iya betul.
0: Ya kan gitu. Mungkin ketika orang bilang bahwa kemahalan, berarti bukan segmennya dia,
1: bukan
0: gak sih kak?
1: Segmennya, iya betul.
0: Itu dia. Ini ada WhatsApp dari teman kita Maya. Halo selamat siang. Mau tanya nih kak Ayu, selama ini marketing atau pemasaran lewat mana aja? Terjauh sampai kemana? Oh tadi udah disebutin juga ya. Varian yang paling banyak peminatnya yang mana katanya? Ada rencana nggak untuk nambah varian yang lain? Dari Maya.
1: Oke, halo Kak Maya. Jadi apanya dulu nih? Tadi pemasarannya ya. Jadi kita tuh ada sebenarnya ada reseller dari Jakarta kak. Dan itu ngambilnya itu 20 gitu. Jadi setiap beliau datang ke Jogja bawa ke sana itu 20 gitu. Tapi kemasannya yang kotak bukan yang ini.
0: Oh, lebih besar atau gimana?
1: Lebih besar.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus lalu yang kedua mau nambah varian rasa atau tidak? Itu sesuai dengan visi misi kami, kita mau bawa rasa lokalnya tuh mendunia. Ya kita akan mencoba rasa-rasa lokal yang lain.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya kita juga pernah coba untuk rasa telang.
0: Oh bunga telang,
1: bunga
0: itu memang dijadikan apa aja enak kayaknya ya.
1: Iya, wangi, sedap, terus warnanya juga menarik.
0: Cakep ya.
1: Cakep, ungu-ungu biru. Itu juga baru mau dicoba-coba lagi.
0: Oke,
1: gitu.
0: Nanti lihat pasar mungkin ya.

0: keluar pagi sore. Nah itu jadi, oh mbak, aku nggak harus ini nih, nggak harus kasih gula di minumanku
1: karena ada,
0: karena
1: si
0: ada ekrol ini
1: original.
0: Iya.
1: iya seru kayaknya sih. Aku penasaran nanti kalau misalnya ada yang telang ya, kayaknya warnanya lucu banget tuh.
0: Lucu banget nanti warnanya.
1: Iya, karena kan kalau ubi ungu tuh kan lebih ke ungu pekat ya,
0: ungu pekat.
1: Nah kalau telang kan dia ungu biru gitu,
0: ungu biru.
1: seger teman Pro 2. Oke, berarti nih untuk teman-teman Pro 2 nih, Mbak Ayu, yang mau cobain Mario Cassava Egg Roll ini, bisa kalau mau order kemana?
0: Bisa langsung ke WA aja, terus atau ke Instagram juga bisa.
1: Kemana IG-nya?
0: IG-nya ke @egg_roll_mario.
1: Oke, pakai Y Mario-nya teman Pro 2 ya.
0: Mario pakai Y.
1: Oke, @egg_roll_mario gitu. Kalau WhatsApp-nya nomornya?
0: Nomornya ada di
1: 082-32-33-533-633-6440. Nah itu dia teman Pro 2 ya. Jadi siapa tahu ini bisa jadi pilihan kamu yang belum pernah cobain, atau mungkin mau tadi open house di Idul Adha besok ya.
0: Reseller juga bisa.
1: Reseller juga bisa ya.
0: Wah, harganya menarik.
1: Asik. Baiklah. Emang begitu, kalau UMKM memang harus berjejaring nih kita nih gitu. Kalau kamu menjadi reseller juga bahkan boleh. Jadi bukan cuma untuk di konsumsi pribadi begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Baiklah, makasih banyak ya Mbak Ayu ya.
0: Terima kasih banyak Kakak.
1: Sudah ikutan ngobrol di obrolan UMKM siang hari ini teman Pro 2 ya. Ingat-ingat namanya Mario Cassava Egg Roll.
0: Betul.
1: Sukses terus dan semoga besok bisa menemukan formula yang tepat untuk bisa kemudian bukan cuma rasanya yang mendunia tapi juga produknya bisa melalang buana nih, supaya supaya enggak cuma di Jogja doang ya.
0: Ini udah dibawa ke luar negeri sebenarnya Kak.
1: Sebenarnya ya.
0: Sebenarnya. Jadi ada owner resort di Parangtritis, itu yang suka banget sama egg roll ini.
1: Oh, terus dibawa kemana-mana kalau udah jalan-jalan.
0: Iya.
1: Asik. Baiklah kalau gitu, sukses terus buat Mario Cassava Egg Roll-nya.
0: Terima kasih
1: Mbak Ayu ya.
0: Terima kasih banyak Kakak.
1: Teman berada ya, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Semoga menginspirasi kamu ya, sambil mungkin lagi menu makan siang kamu baru mau datang atau baru pilih-pilih menu makan siang, disemenin sampai nanti jam 3 di Santai Siangnya Pro 2 Jogja.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja lantai 2.

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

0: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman produser santai siang barengan sama Adis ya. Kalau tadi kamu udah nyimak obrolan UMKM barengan tadi ada dari Mariyu Kasava Ekrol, ada Mbak Ayu. Nah, sekarang waktunya untuk kita ganti suasana dulu ya. Sambil kamu nikmatin makan siang kamu, gimana kalau aku updatein dulu info olahraga yang pastinya dari berbagai cabang olahraga yang bisa kamu ikutin, teman Pro 2. Kayaknya memang kalau jam-jam segini cukup agak santai sih, karena memang baru kelar makan siang mungkin, atau masih menikmati makan siangnya di sambi-sambi gitu kan ya. Jadi gak main full gitu makan siangnya. Kalau dulu kan orang makan siang ya udah makan siang aja, atau mungkin sesekali ngobrol sama temen kalau makan siangnya barengan. Tapi kalau sekarang tuh distraksinya banyak, teman Pro 2. Sambil makan siang, sambil ngobrol sama temen, sambil update mungkin media sosial gitu, handphone kamu juga kamu scroll terus gitu kan ya. Makannya gak habis-habis karena mata kamu fokusnya ke situ gitu, ke handphone. Well anyway, apapun yang kamu kerjain hari ini, yang jelas Adis masih nemenin kamu semuanya sampai nanti jam 3. Dan sekali lagi jangan lupa untuk ikutin updatean info olahraga di Sports Highlight Pro 2 Jogja abis yang ini ya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayurnya asin, pinang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
3: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
4: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
2: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan, itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
4: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

Jogja dari lapangan hijau, tempat dari ajang Super League BRI, teman Pro 2 ya. Dan sepertinya seperti yang sudah diprediksi sebelum-sebelumnya bahwa memang Persib Bandung akhirnya mengunci kemenangan untuk gelar juara Super League 2025-2026. Wow, luar biasa ya. Kemarin tampil menutup musim dengan kemenangan menggedor lini pertahanannya Persijap, teman Pro 2, yang sebenarnya sih Persijap Jepara ini tampil disiplin juga, tapi memang Persib tidak terkalahkan begitu ya, skornya 0-0 imbang bertahan sampai akhir di Gelora Bandung Lautan Api di depan publiknya sendiri nih, Mong Bandung. Wah, depan bobotoh ya. Menjadi pencapaian karena memang ini adalah hasil dari konsistensi permainan sepanjang musim, teman Pro 2, mengangkat trofi juara untuk Super League 2025-2026. Sementara nasib lainnya ini harus dialami oleh Persita, teman Pro 2. Persita Tangerang yang turun ke peringkat 10 setelah kalah dari Persis dengan 1-3 skornya, teman Pro 2. Ini menjadi salah satu hal yang pasti mengecewakan, memupus harapannya Persita ya untuk bisa kemudian mempertahankan skor gitu, karena akhirnya turun ke peringkat 10 klasemen akhir musim, sementara Persis ada di peringkat ke-16 gitu, teman Pro 2. Well, seenggaknya update-nya memang cukup berbeda ya antara yang satu dengan yang lain. Sementara yang satu mengalami kekalahan telak, dan yang satu lagi justru malah mengunci gelar juara. Ya, namanya juga pertandingan ya, gak sih, bola. Bola itu bundar, guys. Kalau ada updatean dari seputaran info lapangan hijau dari Super League, nanti kita coba update dari liga lainnya dari luar, teman Pro 2. Kita menyeberang ke Eropa ya.

fansnya MU teman Bro 2 yang baru aja menang 3-0 ya. Ini menang atas Brighton untuk musim Premier League tahun ini teman Pro 2. Dan bukan cuma sekedar menang 3-0 aja, tapi sejarah baru juga untuk Liga Premier Inggris. Karena memang di laga ini Bruno Fernandes mencatatkan assist ke-21 musim ini, sekaligus memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim sepanjang sejarah kompetisi. Wow. Menyamai rekor Thierry Henry di tahun 2002-2003 dan juga Kevin De Bruyne teman Pro 2 2019-2020 ya. Dan MU sendiri sebenarnya sudah memastikan posisi ketiga nih ketika jelang pertandingan di Stadion American Express kemarin teman Pro 2 ya. Makanya kenapa kemudian perhatiannya bukan ke apakah mereka kemudian bisa naik posisi atau gimana, tapi lebih ke peluang Fernandes untuk mencetak rekor baru karena memang sudah pasti ada di posisi ketiga begitu ya. Wow, baiklah, prestasi yang dinantikan oleh individu dan juga pastinya disupport oleh tim ya teman Pro 2 ya. Karena sebelumnya juga Fernandes ini pernah meraih penghargaan pemain terbaik Premier League dan juga FWF Footballer of the Year gitu. Baiklah, berarti catatan 21 assist ini menyamai rekor-rekor Liga-Liga Top Eropa teman Pro 2, sejajar dengan Lionel Messi di La Liga dan juga ada Thomas Müller di Bundesliga dan juga dalam deretan daftar sepanjang masa ya. Prestasi gak tuh?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau

Sahabat Pro 2, apa kabar nih buat yang baru tune ini Pro 2 Jogja? Kamu lagi dengerin Adi si Santai Siang. Streaming aja lebih enak, lebih clear di rri.id teman Pro 2. Atau juga dengerin via RRI Digital ya. Sekarang tuh semua serba compact, serba santai dan kayak gampang aja terkoneksi. Selama kamu terkoneksi juga dengan internet gitu kan, tinggal tap aja tuh, wow. Dunia dalam jangkauan gak sih teman Pro 2? Masih update info olahraga nih. Kalau tadi dari lapangan hijau Super League, juga ada di Premier League. Nah, kalau yang ini dari ajang Basketball Champions League BCL Asia East, yang kemarin baru aja melakukan laga perebutan tempat ketiga teman Pro 2. Dan sayangnya Dewa United Banten harus mengalami kekalahan dari Chinggis Broncosnya Mongolia ya, dengan skor 84-66 di Stadion Indoor Arena Larkin kemarin teman Pro 2. Jadinya untuk tempat ketiga diduki oleh Chinggis Broncosnya Mongolia, sementara Dewa United Banten ada di peringkat keempat gitu. Iya, memang perjalanan cukup panjang juga. Sayangnya berarti ini Dewa United belum mampu menyamai wakil Indonesia lainnya ya, Pelita Jaya. Karena tahun 2024 Pelita Jaya itu bisa nembus BCL Asia di Dubai, Uni Emirat Arab teman Pro 2 gitu. Yang menjadi salah satu faktor yang paling terlihat dalam kekalahan kali ini adalah permainan Dewa United ini tidak bisa tampil dominan, karena ternyata dihalangi oleh bintang muda dari Broncos Mongolia ya, Ais Bayar teman Pro 2, yang bisa mencetak atau membukukan 15 poin dan 8 rebound ya sepanjang pertandingan gitu. Maka penantian Indonesia untuk kembali berlaga di kompetisi klub tertinggi Asia ini semakin panjang, karena memang sekali lagi yang baru menembus babak utama BCL Asia itu baru Pelita Jaya Basketball di tahun 2024. Well, yang jelas setelah ajang ini Dewa United akan lebih fokus, kembali fokus ke playoffs IBL GoPay 2026 pastinya. 28 Mei hari Kamis mereka akan berhadapan dengan Tangerang Hawks Basketball teman Pro 2 di kandangnya Hawks. Dan juga nantinya di Sabtu 30 Mei akan tampil di hadapan publiknya sendiri gitu ya, di Dewa United Arena di game keduanya. Kita lihat nanti siapa yang bisa meraih poin lebih banyak, pasti jadi ajang playoffs IBL GoPay 2026.

abis kepanasan terus tiba-tiba kamu kena udara yang super dingin, wajar ya kalau kaget syaraf-syarafnya. Aduh, kok jadi pusing, sakit kepalanya nih. Ya karena memang perbedaan suhu yang lumayan drastis tadi itu ya. Emang kamu abis ngapain di luar sana panas-panasan? Jangan lupa teman Bro 2 tetap terhidrasi, bawa tumbler. Jadi salah satu hal yang kayaknya udah biasa banget sekarang orang kemana-mana gitu ya, mau tumblernya branded ke atau mungkin juga hadiah gimmick-gimmick kalau pas lagi ada acara seru dari sponsor. Gak masalah, yang penting tuh fungsinya teman Pro 2 ya. Well anyway, apapun yang sedang kamu kerjakan, ya tadi pastikan bahwa kamu terhidrasi dengan baik. Cek lagi agenda kamu hari ini apa aja. Kadang-kadang saking asiknya beraktivitas kamu sampai lupa, jangan-jangan punya janjian gitu kan ya. Jangan-jangan harus selesaikan sekarang juga. Udah tanggal 25 Mei nih gitu. Walaupun cukup panjang 25 Mei sampai ke tanggal 31 nanti. Tapi tetap ya, kayaknya ada beberapa hal yang gak berubah dari keseharian kamu, tetap aktif dan padat kegiatannya, oke? Sehat-sehat guys di bulan Mei ini. Masih Adis yang nemenin sampai nanti jam 3. Sekarang kayaknya waktunya kita update dulu info entertainment nih, musik, film, K-pop. Gak mau ketinggalan, simak aja di Santai Siangnya Pro 2 Jogja ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Harminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun. Dan semoga membangun kita semua. Dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.

Udah siapa yang nungguin BTS perform di Indonesia? Wah wah, ini jadi salah satu yang ditunggu-tunggu banget nih gitu kan ya. Grup yang satu ini memang selain memang kayaknya ditunggu-tunggu sama ARMY karena abis kemarin akhirnya ngumpul lagi gitu ya teman Pro 2 ya, setelah masing-masing kelar wamil, wajib militer. Nah kemarin kan sempat ada info kemungkinan mereka akan perform di JIS gitu ya, Jakarta International Stadium, tapi ternyata dipastikan bahwa ternyata comeback atau konser comebacknya BTS di Jakarta Indonesia itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di GBK Jakarta 26 sampai 27 Desember 2026 ya. Ini jadi momen penutup tahun yang pasti enggak bakal terlupakan buat para ARMY terutama. Padahal sebenarnya sih Gubernur DKI Pramono Anung sempat bilang katanya pengen banget jadiin JIS tuh sebagai venue konser BTS terbaru gitu, World Tour Arirang in Jakarta. Tapi kemarin juga sempat ada beberapa netizen dan banyak yang komen kalau please lah Pak di GBK aja, katanya salah satunya adalah pertimbangan akses untuk ke JIS-nya gitu ya. Baiklah, kalau ARMY mah mau di mana aja kayaknya walaupun susah tetap ditempuh juga ya demi ketemu biasnya. Teman Pro 2, karena siap-siap juga nih buat kamu untuk war ticket gitu, karena memang untuk tahap registrasinya aja untuk keanggotaan resmi untuk pendaftaran Weverse ARMY membership presale-nya itu dibuka mulai Jumat kemarin tanggal 22 sampai Rabu 27 Mei 2026 teman Pro 2. Nah, habis itu baru deh gitu untuk sesi lainnya ya. Kalau emang kamu punya privilege untuk bisa akses lebih awal, kenapa enggak daripada ribut war ticket dan belum tentu dapat juga gitu kan ya. Selamat berburu tiket teman Pro 2. Ketemu di GBK ya akhir Desember di konsernya BTS.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang ke kak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don, ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku.

Don dan juga kawan-kawannya ya di film Jumbo. Gak pernah seneng itu aku nonton film animasi anak-anak Indonesia, teman Pro 2. Karena biasanya memang nontonnya animasi dari luar ya. Salah satu mungkin juga yang selalu kamu tonton episode sampai apal adalah Masha and the Bear. Nah, buat kamu yang memang melewatkan masa-masa dari anak-anak menuju ke remaja, atau mungkin juga yang namanya kartun tuh kan tidak selalu untuk anak-anak ya, kadang tuh dari berbagai background tuh bisa sangat menikmati. Aku sampai sekarang masih suka nonton episode-episodenya loh. Kadang-kadang suka yang ini absurd juga kartunnya, tapi memang seru sih ngikutin Masha and the Bear, teman Pro 2. Dan apakah kamu se-excited itu untuk kemudian ternyata tahu kalau Masha and the Bear ini bakal dibikin versi film panjang? Nah, kan? Bakal kayak gimana ya kalau kreator animasinya oleh

Kuzovkov, teman Pro 2, ini udah bertekad banget nih. Katanya mau mengenalkan visi baru dari karakter animasi Masha and the Bear gitu. Ya, apa yang kemudian akan diangkat, yang jelas memang ini adalah cerita panjang pertama atau film panjang pertama yang kemudian menyoroti Masha and the Bear dan hewan-hewan lainnya. Dan katanya sih secara petualangannya, terus juga komedinya itu bakal lebih unik dan lebih Rusia dibandingin versi serialnya gitu menurut dua ya. Tapi tetap sih katanya selera humornya tuh ya humor yang tulus gitu kan, yang ternyata memang ini menjadi salah satu kunci sukses di mana orang tuh suka dengan humor-humornya Masha and the Bear karena seringan itu buat dicerna katanya. Jadi ya kamu tunggu aja bakal semenarik apakah kemudian film versi panjangnya, karena memang kalau dari serialnya aja udah seru banget gitu ya, mungkin bebannya adalah gimana ketika itu diangkat ke lebar, orang bisa ngebedain antara serial yang durasinya cuma sekian menit itu dengan kemudian film lebar yang pastinya durasinya akan lebih panjang dan kemungkinan orang untuk bosan di tengah-tengah cerita itu akan sangat mungkin kan ya. Well, nanti kita lihat aja akankah semenarik atau bahkan melampaui kesuksesan dari serialnya ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.

banget pastinya karena akhirnya gitu ya. Miley ini resmi punya bintang Hollywood Walk of Fame di Jumat 22 Mei 2026. Resmi menerimanya teman Pro 2. Dan kayaknya sih untuk perjalanan karir jelas yang paling diingat adalah orang-orang yang terdekat ya supportnya. Termasuk sang ayah yang memang musisi country, Billy Ray Cyrus, teman Pro 2. Dan Miley waktu itu nerima Hollywood Walk of Fame-nya barengan sama sang ibu, Tish Cyrus, dan juga saudara perempuannya, Brandy, sama tunangannya Max Morando. Aku baru tahu dia baru tunangan lagi ya. Wah, kayaknya lagi happy-happy-nya nih, gitu ya. Well, tapi yang jelas, Miley, walaupun sempet slack sama sang ayah gitu kan ya, tapi tetap kasih respect untuk orang tuanya, termasuk ayahnya juga gitu kan ya, bahwa gimana pun juga mereka adalah orang-orang yang memang punya peran penting dalam kesuksesan karirnya gitu. Wow, Walk of Fame teman Pro 2, kapan ya kira-kira bisa main ke area itu? Lihat nama-nama artis favorit kamu ada di apa namanya Hollywood Walk of Fame-nya gitu kan ya. Well, berarti ini adalah sekaligus menjadi penanda teman Pro 2, Miley Cyrus sebagai artis pertama nih kelahiran 90-an yang menerima bintang Hollywood Walk of Fame. Karena biasanya sih usianya di atas itu semua ya. Mereka-mereka sudah sangat veteran gitu. Tapi ini spesial karena Miley sendiri kelahiran tahun 92 teman Pro 2. Walaupun kelahiran 92 tapi karirnya juga termasuk yang gak main-main ya gitu, memulai dari Hannah Montana kemudian bisa sampai sejauh ini

Adian Halim. Ini orang lagi pada seneng pakai angka bikin lagu ya. Ada Perunggu yang 33 kali, terus juga ada G Indrawari 1000 kali. Sekarang muncul lagi Adian Halim 2001 kali. Tapi emang enak sih lagunya ya. Kece aja gitu kan. Well, terima kasih buat Tahun Pro 2 yang masih nyimak sampai jam segini nih di Santai Siangnya Pro 2 Jogja. Tapi Adis harus udahan karena abis ini bakal ada teman aku Ajeng yang bakal nemenin kamu semua di Sore Ceria Pro 2 Jogja ya. Sekali lagi selamat menikmati kesibukan kamu di hari ini teman Pro 2. Kalau kebetulan kamu santai, alhamdulillah malah ya. Jangan lupa untuk nyimak terus Pro 2 Jogja di rri.co.id ataupun juga di RRI Digital teman Pro 2, bukan cuma di 102,5 FM doang ya. Sekarang semua sudah Ghost Digital. Jangan sampai kelupaan buat install RRI Digital nih di handphone kamu. Adis pamitan, selamat siang semuanya. Bye-bye.

hari ini Senin 25 Mei 2026 bersama saya Safira Ajeng. Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional dan kita ambil dari rri.co.id. Teman Pro 2, 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Somut Flotilla dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu 24 Mei 2026 sore. Menjelang kepulangan tersebut, pemerintah Turki menyatakan ikut memfasilitasi proses pembebasan dan juga pemulangan para relawan yang sempat ditahan militer Israel.

Pemerintah memperkuat literasi nasional melalui peresmian Pojok Sistem Informasi Perbukuan Indonesia atau SIBI. Peresmian berlangsung di Perpustakaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen pada Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan literasi menjadi fondasi penting kemajuan bangsa. Untuk itu, momentum Hari Pendidikan Nasional Hardiknas harus dimanfaatkan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan.

0: 6 Yogyakarta mencatat pergerakan penumpang kereta api jarak jauh mencapai 33.465 orang pada sepekan menjelang libur panjang Idul Adha dan libur nasional Hari Lahir Pancasila. Jumlah tersebut terdiri dari 16.358 penumpang berangkat dan juga 17.107 penumpang datang di berbagai stasiun wilayah Daup 6 Yogyakarta. Manajer Humas PT KAI Feni Novida Saragih mengatakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah karena layanan pembelian tiket GoShow masih dibuka hingga malam hari ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana nih kabarnya sore kali ini di hari Senin edisi 25 Mei 2026? Semoga tambah semangatnya ya teman Pro 2, karena kali ini aku Safira Ajing tentunya akan menemani kamu di sore ceria. Dan untuk kamu yang mau kirim-kirim salam ataupun mau request lagu, langsung join aja ya teman Pro 2 di 0811 2511 025, ataupun kalian juga bisa nih scroll-scroll ataupun juga penasaran dengan kami di RRI Pro 2 Jogja, di @RRI Pro 2 Jogja tentunya di Instagram kita bisa mention juga. So stay tune teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, ambil.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau

0: cari.
1: 102,5 FM Probolinggo Jogja, teman terbaik kamu. Teman berdua gak terasa ya, besok kita sudah tentunya melaksanakan takbir. Dan tentunya di hari Rabu kita juga melaksanakan Hari Raya Idul Adha, teman berdua. Gimana kali ini, tahun ini rencana mau kurban apa nih? Kurban sapi, kurban kambing, atau kurban perasaan? Ya, semoga tiap tahunnya kita bisa diberikan rezeki ya, teman berdua, untuk berkurban ya kan. Dan harapannya sih bisa tentunya memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar kita gitu kan. Ada juga yang memilih kurban itu gak di daerahnya kan, ada yang memilih kurban itu di mungkin di agak pedalaman, dengan kenalan relasi yang istilahnya mengajak gitu kan ya. Tapi ada juga yang memilih untuk kurban ini kurbannya di masjid sekitar rumah juga. Ya, semoga pokoknya apapun yang kita niatkan itu semoga jadi cara kita ataupun keberkahan untuk diri kita dan juga keluarga kita, teman berdua. Dan di sore kali ini Safira Ajeng tentunya siap menemani kamu yang akan muterin beberapa list lagu yang udah aku siapin nih, teman berdua, sebelum nantinya di jam 4 lebih kita akan berbincang di sore ceria dengan sosok muda inspiratif. So, buat kamu yang kali ini lagi dengerin Probolinggo Jogja, dan juga aku mau menyapa kamu, dan kamu yang mungkin lagi belanja ataupun mempersiapkan peralatan untuk kurban ya kan, barangkali siap-siap mau bakar-bakar bebek yunan. Ada yang udah ready untuk barang bawaannya ataupun bahan-bahannya, jangan lupa disiapin ya, jangan sampai pas mau ngebakar-bakar baru nyiapin, takutnya kehabisan tusuk satenya, kehabisan arengnya ya kan, teman berdua. So, kali ini Safira Ajeng siap menemani kamu di sore ceria dengan list lagu yang udah aku siapin. Buat kamu yang pingin request lagu, langsung join aja di 0811 2511 025. Masih bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Probolinggo Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
4: Teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, untuk kalian ya para pecinta hip hop nih. Mana nih yang suka hip hop bisa merapat ya, karena tentunya Hip Hop Soringin Festival 2026 nih kembali hadir di Yogyakarta dan vibes-nya tuh super pecah nih teman Pro 2. Dengan ada berbagai macam performs ya teman Pro 2, ada rap performs, kemudian ada DJ, ada breakdance, beatbox, kemudian sampai graffiti, semuanya tuh tampil gitu teman Pro 2 dalam satu panggung. Dan ini juga merupakan lintas generasi di JNM Block ya teman Pro 2. Dan tentunya event seperti ini tuh salah satu bukti jadi kalau misalkan kultur hip hop Jogja itu terus berkembang teman Pro 2. Dan kalau kalian yang penasaran nih untuk event kali ini dari Hip Hop Soringin Festival 2026, tentunya teman Pro 2, ini adalah suatu perayaan budaya hip hop terbesar di Yogyakarta yang kembali hadir ya kemarin di hari Sabtu teman Pro 2. Dan festival tahunan ini digagas kolektif Hip Hop Soringin, ini memasuki edisi ketiga sejak pertama kali digelar. Nah, kira-kira kalau misalkan ada festival hip hop berikutnya di daerah mana nih ya? Coba kalian yang suka hip hop bisa dong kasih infonya, ataupun gimana nih caranya dengerin lagu-lagu hip hop, barangkali pingin belajar ataupun menikmati sajian lagu hip hop. So, kali ini teman berdua, Safira Ajeng masih menemani kamu di Sore Ceria. Yang kamu pingin bergabung ataupun pingin request lagu, yang lagi nyimak nih Pro 2 Jogja, tentunya kalian bisa gabung aja join di 102,5 FM. Dan juga bisa bawa ke nomor kita nih 0811 2511 025. Safira Ajeng masih menemani kamu di Sore Ceria.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

102, selain banyak hari liburnya, ternyata banyak banget event-event yang ada. Mulai dari event running, event olahraga lainnya. Habis itu ada, kalau sekarang yang lagi tren padel juga ya teman 102. Habis itu banyak banget event-event konser, emang penuh nih di bulan Mei. Jadi pas banget, liburnya banyak, eventnya banyak, ya kan? Dan sepanjang Mei 2026 ini dengan banyak event, mulai dari konser musik, kemudian kirab budaya, pameran seni, sampai ada juga festival literasi teman 102. Jadi cocok buat kamu ya yang lagi pingin healing tipis-tipis ataupun sambil menikmati suasana kota yang penuh dengan keceritaan ataupun penuh dengan keceriaan teman 102. Tinggal pilih kira-kira event favoritmu apa, dan juga jangan lupa siapin berbagai tentunya kostumnya ya yang menarik. Salah satunya teman 102, kalian bisa hadir di Jogja Heritage Track teman 102 ataupun Sumbu Filosofi. Ini pelaksanaannya di setiap Selasa sampai Minggu tanggal 19 sampai 24 Mei 2026. Yang kemarin ya udah berlangsung teman 102. Ada juga kali yang belum terlaksana, kira-kira apa sih Jeng? Ada beberapa teman 102 event-event lari juga, dan salah satu event yang kemarin udah terlaksana di hari Minggu kemarin nih teman 102 adalah pameran komunitas yang namanya Serawung Nusantara. Nah, ini merupakan keberagaman budaya Indonesia dan juga dalam satu ruang penuh warna gitu teman 102. Workshop, ada juga pameran budaya, produk kreatif, pentas seni, dan juga komunitas dari berbagai daerah. Nah, lokasinya ada di Grand Budaya lantai 1 Taman Budaya Embung Giwangan. Nah, siapa nih yang kemarin udah ke sana, barangkali kalian jalan santai, jalan pagi ataupun jalan sore kan di sekitar Embung Giwangan kan juga ada jogging tracknya kan teman 102. Dan buat kalian yang kemarin udah join di pameran komunitas Serawung Nusantara, boleh lo diceritain gimana keseruannya acara kemarin, supaya yang gak ikut ini bisa semangat untuk ikut di edisi event lari berikutnya. So event lari lagi, event Serawung Nusantara berikutnya. Udah pingin kebelet lari nih ya, lama udah gak lari jadi pingin ikut event lari lagi. Kayak kemarin di Jogja The Run City rame juga tuh teman 102, ada yang pilih 10K, ada yang pilih 5K, ya kan, rame juga eventnya, 5.000-an peserta yang wow, benar-benar memadati kota Yogyakarta dengan kostum-kostum yang unik. Kali ini Safira Jin tentunya masih menemani kamu teman 102 yang kamu lagi dengerin 102 Jogja. Langsung aja yang mau titip salam juga boleh, ataupun mau kirim-kirim spesial buat orang-orang yang kamu sayangi yang lagi dengerin 102 Jogja di 0811 25 11 025. Safira Jin masih menemani kamu tentunya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, happy amat.
3: Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah bener 9 dari 10 pertanyaan.
2: Tinggal satu lagi dong.
3: Iya, ini nih pertanyaan final.
2: Apaan?
3: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. Lift atau B. Tangga darurat.
2: Tangga darurat lah.
3: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
2: Kan tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan seneng banget ya kali ini kita bisa jumpa lagi nih teman Pro 2, nemenin waktu sore kamu di santai kali ini, tentunya di programnya Sore Ceria. Dan sore ini teman Pro 2, aku bakal ada obrolan yang gak cuman seru, tapi tentunya juga sangat important ya teman Pro 2, sangat penting buat kesehatan kita dan tentunya untuk masa depan kita di generasi muda. Karena seringkali kita tuh lupa ya kan, hidup sehat itu bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk dari apa yang kita makan setiap hari. Bahkan itu yang paling penting ya, apa yang kita makan setiap hari itu adalah menentukan bagaimana kesehatan kita. Nah teman Pro 2, kali ini kita udah kedatangan sosok muda inspiratif. Dia ada Kak Askia Auliatus Yahida. Selamat sore Kak Kia. Oke, bentar, nih yang mana yang mic coba lagi Kak? Oh, mic 3 ya. Oke. Selamat sore Kak Kia.
1: Selamat sore Kak Ajeng.
0: Wow, luar biasa nih, jauh-jauh dari Lampung ya Kak ya?
1: Benar, jauh-jauh dari Lampung.
0: Ini kuliah atau gimana nih di Jogja nih?
1: Iya, aku lagi kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
0: Wow, semester berapa nih Kak Kia?
1: Sekarang aku semester 6 Kak.
0: Oke, dah siap-siap ditanyain judulnya apa nih?
1: Waduh, itu udah lewat.
0: Udah lewat ya?
1: Soalnya tanpa skripsi Kak.
0: Oh, tanpa skripsi, iya. Kenapa tuh kok tanpa skripsi?
1: Soalnya aku nulis kemarin dan kebetulan alhamdulillah itu udah proceeding di Scopus.
0: Wow, keren gitu. Banget sih. Idaman sih kalau kuliah tanpa skripsi. Ya semoga emangnya lancar. Amin. Nanti sampai wisudanya juga bisa cum laude ya Kak. Amin. Askia ya. Amin. Wow, Kak Askia ini merupakan Duta Gemarikan DIY 2026, betul ya?
1: Bener banget.
0: Kepanjangannya Kak, apa sih Gemarikan?
1: Gemarikan itu adalah gerakan memasyarakatkan makan ikan.
0: Memasyarakatkan ya?
1: Iya, makan memasyarakatkan ikan. Makan ikan.
0: Oh gitu, ini sudah bener. Tahun keberapa ada Duta Gemarikan ini Kak, kalau boleh tahu?
1: Ini kebetulan tuh tahun perdana yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Oh gitu, gitu Kak. Terus kalau jadi Duta Gemarikan tuh harus bisa renang gak sih?
1: Waduh, itu ikannya Kak.
0: Oh ikannya, saya di sini ada atlet renang juga loh.
1: Oh iya.
0: Oke, jadi kali ini kita akan berbincang ataupun ngobrol santai nih sama Kak Askia Auliatus Yahida ya, panggilannya Kak Kia, iya, yang kali ini merupakan mahasiswa dan juga Duta Gemarikan 2026. Dan kira-kira bagaimana ya gerakan makan ikan ini bukan sekedar kampanye tapi juga menjadi aksi nyata di tengah masyarakat. Dan mulai dari kebiasaan anak muda, tantangan mengedukasi masyarakat, sampai ide kreatif supaya makan ikan ini makin diminati. Nah kali ini Kak, kalau kita boleh tahu nih sebetulnya kalau kegiatan Duta Gemarikan itu apa aja sih? Apakah kemudian terus tahu nih macam-macam ikan apa gitu kan? Silakan Kak.
1: Oke, gerakan Gemarikan itu adalah apa ya, gerakan yang bisa nggak perlu makan ikan, tapi kita mengedukasi untuk ayo kita makan ikan, bahwa ikan itu sangat penting untuk kesehatan. Gitu Kak Aja.
0: Terus kalau kegiatannya Duta sendiri, Duta Gemarikan itu apa aja Kak?
1: Kegiatan Duta Gemarikan itu banyak sih, tapi intinya itu mengkampanyekan, mengedukasi, menginfluen masyarakat, terutama kita Gen Z, yaitu generasi yang diinginkan untuk Indonesia Emas 2045.
0: Oke, gitu. Kemarin berapa peserta Kak dutanya ini?
1: Pesertanya itu ada kurang lebih 10 orang Kak.
0: 10 orang?
1: Iya.
0: Wow, banyak juga ya.
1: Iya.
0: Berarti 10 ini dari masing-masing kabupaten kota atau bagaimana?
1: Enggak sih Kak, itu untuk masyarakat, untuk mahasiswa.
0: Oke. Oh, jadi beberapa DIY, gitu. Beberapa 10 universitas tentunya ya berarti ya.
1: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau dari pengalaman Kak Askia sendiri, kemarin prosesnya Duta Gemarikan itu sebenarnya gimana sih? Apa barangkali ya ini bisa enggak sih kemudian tahun berikutnya kita ikut gitu kan, teman Pro 2 penasaran ikut gitu. Gimana Kak?
1: Itu boleh banget Kak Ajeng, untuk tahun depannya tuh boleh banget untuk ikut gitu. Itu nanti rekrutnya jangan lupa itu ada stay tune di Instagram Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.
0: Oh gitu.
1: Stay tune gitu.
0: Oke, keren. Terus kalau kita misalkan apakah ada stigma gitu Kak? Tentang makan ikan itu sering ditemui masyarakat, ada enggak? Nah, misalkan kalau makan ikan ini gimana gitu, monggo silakan.
1: Nah itu dia Kak, sekarang kan masyarakat Indonesia tuh sebenarnya kita kan kaya banget ikan ya Kak ya. Indonesia tuh kaya banget ikan. Tetapi sedihnya itu masyarakat tuh malah menghindar di ikan. Karena perspektif mereka itu ikan itu amis gitu, ikan itu banyak duri gitu. Jadi kita sebagai duta, sebagai kalangan Gen Z, kita tuh punya ide, punya solusi dan punya inovasi baru. Bahwasanya ikan itu nggak amis kok kalau misalnya diolahnya dengan benar gitu, Kak. Ikan itu nggak berduri kok, emang berduri sebenarnya. Iya,
0: tapi caranya kalo, ngolah aja ya kali ya.
1: Benar gitu.
0: Oke, seberapa penting makan ikan itu Kak menurut duta gemar ikan nih?
1: Makan ikan tuh sangat-sangat penting karena itu adalah aset untuk kita ke depannya. Aset itu bukan hanya uang sih Kak, tapi aset kesehatan itu juga sangat-sangat penting gitu.
0: Oke, terus gimana nih proses Kak Kia untuk mengkampanyekan gemar ikan ini, dalam artian supaya generasi muda, kawula muda ini benar-benar senang makan ikan? Caranya Kak Askia untuk memberikan kampanye ataupun edukasinya gimana Kak?
1: Caranya nih, mau tahu banget apa mau tahu?
0: Mau tahu banget dong.
1: Kalau caranya dari aku sendiri itu kita di lewat media sosial.
0: Okay,
1: di Instagram kita mungkin buat konten-konten kreatif, tentunya yang disukai Gen Z. Kalau untuk kalangan bukan Gen Z nih, kita terjun langsung Kak. Ke satu daerah seperti ibu-ibu PKK itu kita kumpulkan, kita kampanyekan, kita edukasi bareng dan belajar bareng tentang ikan seperti itu.
0: Biasanya pembelajarannya seperti apa Kak? Kalau misalkan mungkin pembelajaran ikan tuh apakah mulai dari proses memasak ataupun bagaimana mungkin kondisi ikan yang sehat dan lainnya, kayak apa aja sih Kak yang disosialisasikan ke masyarakat itu?
1: Nah itu kita sebenarnya ada program dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, itu ada ATI, alih teknologi. Di situ kita ada membuat ikan menjadi olahan kreatif gitu Kak. Kayak ikan kita olah menjadi pempek, kita olah menjadi dimsum. Itu kita ajarkan dari nol, dari cara mengolahnya hingga sampai matang.
0: Baik-baik. Udah, berarti udah sering terjun ke masyarakat juga ya Kak pastinya ya Kak?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Terus kalau kita bicara tentang manfaat ya, apa sih dampak rutin ketika kita makan ikan bagi kesehatan? Mungkin dari segi kandungannya dan lainnya gimana Kak Kia?
1: Segi kandungannya tuh banyak banget sih Kak, ikannya itu omega 3-nya banyak untuk otak, memperkuat otak, agar berpikirnya tuh tambah kritis gitu, tidak mudah lupa gitu.
0: Berarti aku kurang makan ikan nih kayaknya, sering lupa gitu kan.
1: Jadi kayaknya besok-besok harus setiap hari makan ikan.
0: Harusnya dibawain sama Kak Kia nih.
1: Lupa
0: terus tadi Kak. Ada apa lagi Kak?
1: Untuk memperkuat sendi-sendi tulang-tulang. Kita kalau misalnya udah tua itu kan susah jalan. Sebenarnya ikan itu mempunyai banyak protein seperti itu.
0: Jadi bisa semua sendi di ini ya, mau diperkuat gitu ya. Kecuali sendinya yang satu nih.
1: Apa
0: sendirian.
1: Tuh? Aduh.
0: Kalau melihat potensi sekarang nih Kak Askia, potensi kuliner ikan di Jogja itu sebenarnya seperti apa sekarang nih?
1: Sebenarnya tuh potensi di Jogja tuh banyak sih Kak.
0: Pertama
1: itu di Gunung Kidul, itu kan banyak pantai, selatan ya namanya, pantainya Nyiroro Kidul sih katanya. Itu banyak banget ikan, tapi perspektifnya masyarakat itu lagi-lagi kayak tentang amis dan duri itu masih ada gitu. Jadi kita sebagai duta itu ingin mengedukasi untuk mengkampanyekan sebenarnya ikan itu biasa aja kok, sebenarnya tuh ikan tuh nggak ribet gitu Kak.
0: By the way tadi kan disampaikan nih sama Kak Kia bahwa ikan itu bisa diolah supaya nggak amis. Emang caranya gimana sih biar nggak amis?
1: Caranya biar nggak amis kan sekarang banyak nih banget nih Kak, olahan-olahan seperti siomay ikan. Nah siomay itu kita jadikan sebagai olahan bentuk dari ikan. Jadi kita campurkan ikan, dimsum ikan, keripik tulang ikan. Itu ada juga salah satu duta, itu juga dia memiliki produk-produk terkait keripik tulang ikan.
0: Gitu. Jadi bukan semacam presto juga ya.
1: Bukan.
0: Tapi lebih dikeringkan gitu atau gimana Kak?
1: Itu tulang itu kita pisahkan dari ikannya, lalu kita giling Kak. Lalu kita olah menjadi keripik ikan.
0: Itu berarti produk rumahan atau bagaimana itu?
1: Iya, itu sebenarnya UMKM rumahan.
0: Dan juga salah satu produk dari teman-teman Duta Gemar Ikan.
1: Iya, benar.
0: Kalau target ataupun program khusus Gemar Ikan ini sebetulnya apa? Di tahun ini ya, khususnya ya.
1: Oke, targetnya itu menginfluence, menginspirasi masyarakat untuk lebih banyak mengkonsumsi ikan. Walaupun sebenarnya konsumsi ikan di Indonesia, terutama di Yogyakarta tuh makin tahun alhamdulillah makin meningkat.
0: Gitu.
1: Nah, kita sebagai duta perdana itu berharap harapannya lebih meningkat secara signifikan lagi konsumsi ikan di Yogyakarta, seperti itu.
0: Oke, okay, emang sudah mencapai berapa sih Mbak kalau boleh tahu peningkatannya ini?
1: Aduh, peningkatannya tuh ya lumayan signifikan untuk angka itu. Ya di atas lah Mbak, di
0: okay. atas. Oke, okay, udah banyak juga ya tentunya ya kali ini. Oke, okay, teman Produa, kita juga akan menantikan kalian untuk bergabung nih ya di nomor WA kita ada di nomor 0811 2511025. Barangkali kalian penasaran nih dengan bagaimana kegiatan yang ada di Duta Kemarikan ataupun apa saja sih yang terkait dengan ikan yang ingin kamu tanyakan, langsung join aja di 0811 2511025. Stay tune kali ini teman Produa, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita jeda ya Kak Kia ya. Okay. Nanti di segmen kedua tentunya kita akan menantikan kalian teman-teman berdua bergabung tentunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pengentasan kemiskinan bukan soal bagi-bagi uang, tapi bagi-bagi peluang. Kata pepatah, jangan kasih ikan, kasih kailnya. Bayangin kalau seseorang dikasih ikan tiap hari, ya abis dimakan dong, selesai. Tapi kalau dikasih kail alias ilmu, pelatihan, kesempatan, dia bisa nangkep ikannya sendiri, setiap hari selama dia bisa. Bantu teman belajar skill baru, buka usaha bareng, atau dukung produk lokal. Sedikit demi sedikit kita bantu jadi mandiri. Karena perubahan besar dimulai dari satu kail kecil.

0: Jalan-jalan ke Tanah Abang, pulangnya beli es kelapa. Badan sehat, pikiran cemerlang, makan ikan. Jangan lupa, masih bareng aku Safira Ajin, teman Pro 2. Tentunya di kesempatan sore kali ini, kita berbincang dengan salah satu duta gemar ikan. Ada Kak Askia Auliatus, Yahidah Kak Askia. Masih semangat ya Kak ya?
1: Masih banget.
0: Jangan ngantuk loh ya, pokoknya jangan ngantuk. Kali ini teman Pro 2 masih dengan obrolan tentang makan ikan nih. Kalau kita misalkan ke pantai gitu kan ya.

0: Ya kadangkala mungkin pada saat kita mikirnya kan ke pantai ini dapat makanan ikan segar. Ternyata ini ada beberapa yang kasih WA nih kak. Ini ada kak Nura. Kak, aku pernah nih makan ikan ataupun pengin cari ikan segar di daerah pantai. Ternyata malah dapetnya yang kurang seger nih ternyata nih kak. Padahal rencananya nih kalau ke pantai biar dapat ikan yang segar. Nah, gimana nih kak Kia sebagai duta gemar ikan, tipsnya supaya biar ketika kita cari makanan yang benar-benar segar, ikan yang segar di pantai benar-benar dapatnya yang segar, bukan malah yang udah agak busuk gitu. Gimana kak? Silakan kak Kia boleh dijawab.
1: Oke kak Ajeng, itu pertanyaannya sangat banyak orang
0: sering ya,
1: sering banget untuk dipertanyakan itu. Kalau memilih ikan itu pertama di pantai nih ya kak, kita lihat dulu dari nelayan yang baru datang.
0: Oh gitu.
1: Kita bisa nih langsung datengin nih ikut war, gitu,
0: war ikan ya,
1: war ikan gitu.
0: Terus
1: kita lihat ciri-cirinya kak.
0: Gimana tuh?
1: Ciri-cirinya tuh ada pertama matanya tuh bening, terus menonjol gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang kedua ada insangnya tuh merahnya segar gitu, merahnya tuh segar. Terus yang ketiga, kalau kita pencet badannya si ikan itu tuh dia tuh nggak mendelap gitu, apa ya?
0: Oh, jadi nggak ini ya, nggak masuk gitu ya?
1: Masuk
0: gimana sih ya? Bukan kan? Kalau dipencet ikannya lari gitu lah?
1: Enggak ya?
0: Waduh,
1: lari
0: takut
1: semua.
0: Dong. Gitu ya, jadi nggak bisa balik lah istilahnya ya dagingnya. Terus ada lagi nggak Mbak Gia?
1: Terus bau amis. Sebenarnya tuh bau amis tuh emang ciri khas ikan. Karena ikan itu kan punya banyak kandungan, proteinnya tinggi. Nah, amis tuh adalah ciri khasnya ikan. Kalau dia nggak amis, berarti malah perlu ditanyakan ke aja.
0: Jangan-jangan dia ikan-ikanan lagi.
1: Bener.
0: Ikan mainan tempat adikku kan. Oke, jadi emang harus dicek dari bola matanya, kemudian dari dagingnya tadi. Terus apa sih kalau bahasa Jawa tuh kayak kelenyir-kelenyir tuh itu loh.
1: Apa sih?
0: Licin apa sih?
1: Seger gitu pokoknya.
0: Pokoknya kalau ada lendir-lendirnya itu berarti udah ini ya.
1: Kurang
0: bagus, kurang fresh gitu kan.
1: Bener.
0: Ya. Jadi gitu ya Mbak Nura, thank you udah tanya kali ini. Jadi gimana sih caranya kalau misalkan ikan tadi udah ke tempat pantai yang harusnya dapat ikan seger ternyata enggak. Kasih lihat dulu nih.
1: Bener.
0: Gimana ciri-cirinya. Oke. Terus Kak Ika, Kak Kia, gimana nih kalau misalkan kita tuh membuat gerakan ataupun kampanye itu yang menyenangkan tanpa dan juga tidak membosankan buat anak-anak ataupun remaja seusia kita supaya senang makan ikan nih?
1: Pertama itu tadi kak, perspektifnya dulu yang dirubah. Jangan kalau aku mau ke kampus nih, aduh nggak mau makan ikan, ribet amis. Padahal kita harus perspektifnya dulu yang dirubah, yaitu mindsetnya ikan itu sehat loh, ikan itu penting loh. Jadi kita harus ada kesadaran dulu dalam diri. Yang untuk kampanye yang biar teman-teman seneng itu, nah olahan tadi kak.
0: Oke, olahan yang modern kayak tadi ya.
1: Bener. Okay. Kan Gen Z itu sukanya fast food gitu-gitu. Nah, itu tadi olahan modern.
0: Oke, tapi gimana kak untuk menyeimbangkan yang fast food tadi ya, antara fast food juga dengan menyeimbangkan dengan konsumsi makan ikan itu sendiri gimana nih kak?
1: Lebih balik lagi ke dalam kesadaran diri masing-masing. Kita boleh mengkonsumsi fast food tapi jarang-jarang. Kita juga perlu kasih tubuh kita hadiah makanan yang emang kita butuhkan gitu kak.
0: Nutrisinya dibutuhkan ya.
1: Benar, yaitu dengan makan ikan.
0: Oke, okay. Gitu. Kalau Kak Kia sendiri sebenarnya ikan yang paling disukai apa?
1: Kalau aku, karena aku dari Sumatera, dari Lampung, aku ikannya sukanya ikan patin.
0: Oke, okay, patin.
1: Lo
0: sama ya. Oke, okay. Apa sih yang disukai dari patin Kak Gia?
1: Aku sukanya olahannya sih Kak. Lebih ke olahannya kan itu pindang patin kalau di Sumatera.
0: Oh iya, kalau di sini sumur. Semur lagi. Kenapa jadi sumur ya? Sumur patin gitu-gitu. Enak loh. Oke. Terus kalau Kak Gia mungkin barangkali Kak Gia tahu ya dari ikan patin sendiri itu apa sih yang menjadi apa sih mungkin daya tarik ataupun nutrisi tersendiri yang ada di patin Kak? Tahu enggak?
1: Daya tariknya tuh enak dan murah.
0: Murah gitu. Di Sumatera murah ya?
1: Murah.
0: Berapa per kilo?
1: Tergolong murah. Mie sekilonya itu ada 23.000 sampai 25.000.
0: Oh gitu ya. Itu kalau sampai ya, Jogja ada bau kan kali ya.
1: Iya dong, Kak.
0: Oke. Okay. Jadi sama-sama nih aku sama Kak Kiani sama-sama pecinta patin. Cuman emang kalau patin tuh durinya sih emangnya. Yeah. Kita harus hati-hati.
1: Bener.
0: Emang kalau aku suka yang lebih di rebusan gitu, bukannya digoreng.
1: Oh.
0: Kayak gitu tuh. Yeah. Ini ada Mbak Tri di Pelayan. Tanya Mbak Jeng, kalau ikan asin itu apakah ada gizinya juga?
1: Ikan asin ya, tentu ada dong Mbak. Masa ikan gak ada gizinya? Tentu juga ada. Ikan asin kan adalah ikan yang diolah, yang dikeringkan, itu menjadi ikan asin.
0: Gitu. Berarti ada ya Mbak Tri ya. Pokoknya tenang aja, Mbak Tri kira-kira mau ngirim ikan asin ke sini nggak? Ya barangkali kan ya. Oke, dan teman-teman berdua kita juga menantikan kalian bergabung tentunya melalui WA kita di 0811-2511-025. Barangkali nih mau cerita ataupun mau konsul nih terkait dengan gemarikan. Yang kali ini kita akan berbincang dengan dengan Duta Gemarikan 2026 ada Kak Askia. Nah Kak Askia sendiri kalau misalkan kita ngomongin ikan gitu, kayaknya Kak Askia ada gak sih alergi sama ikan, salah satu ikan gitu?
1: Aku sih gak ada, alhamdulillahnya gak ada.
0: Oke, semua ya.
1: Jadi semua ikan oke gitu.
0: Baik ikan laut dan ikan tawar.
1: Iya, oke semua pokoknya.
0: Tapi kandungan paling tinggi apa Kak? Dari ikan laut apa, ikan tawar apa gitu, ikan apa yang paling tinggi?
1: Nah, ini sebenarnya belum banyak mungkin orang yang tidak tahu. Kalau ikan kembung adalah ikan yang paling tinggi protein.
0: Ikan kembung?
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, oke. Okay. Apa tuh kalau boleh tahu nih Kak, kandungannya?
1: Kandungannya ya tentu banyak gitu Kak. Tapi perspektif orang harus ikan salmon kan Kak biasanya. Ikan salmon, ikan mahal, itu banyak proteinnya. Tapi enggak juga. Nyatanya ikan kembung yang harganya pas di kantong juga pas juga. Di proteinnya juga tinggi seperti itu.
0: Oh oke okay, oke okay. Belum banyak tahu ya berarti ya ikan kembung
1: ikan
0: ini
1: kembung.
0: Tuh bisa coba Jo itu kan ikan kembung. Siapa tahu besok ke laut ya kan ke laut ke tempat ikan habis itu cari ikannya ikan kembung.
1: Ikan kembung.
0: Emang kalau ikan kembung diolahnya kayak mana Mbak?
1: Ikan kembung tuh biasanya digoreng sih Mbak. Kalau aku digoreng. Kalau enggak biasanya di sambel.
0: Oh di sambel.
1: Sambel ikan.
0: Kasih bumbu sambel ikan ya. Oh,
1: nah, kuah kuning itu juga oke.
0: Kuah kuning ya, enak banget dong tentunya. Barangkali Kak bisa disampaikan untuk teman pro 2 yang kali ini bergabung sebagai pesan ataupun di gongnya diskusi kita kali ini terkait dengan gemarikan ataupun Kak Kia sebagai duta gemarikan, bagaimana sih pesannya dan juga ajakan untuk generasi muda terutama teman pro 2 nih supaya lebih senang lagi makan ikan dan apa sih yang menjadi daya tariknya? Silakan Kak Askia.
1: Oke Kak Ajeng, untuk teman-teman di Pro 2
0: Jogja, nah,
1: Pro 2 Jogja tentunya kita jangan lupa untuk aset masa depan bukan hanya harta, uang, tapi juga aset kesehatan. So, jangan lupa untuk makan ikan setiap harinya.
0: Oke, gitu ya. Jadi gitu teman Pro 2 ya. Jangan lupa makan ikan kalau kata Kak Askia mah. Seru banget teman Pro 2 berulang sore kali ini bersama dengan Kak Askia Auliatus Yahida yang kali ini hadir dari Duta Gemarikan Daerah Istimewa Yogyakarta 2026 yang ternyata jadi kebiasaan sederhana seperti makan ikan itu punya dampak yang besar untuk kesehatan kita, untuk kecerdasan kita, bahkan kualitas generasi masa depan. Ya, semoga obrolan hari ini nih bisa jadi pengingat kalau hidup itu enggak harus yang ribet, tapi juga cukup dimulai dari langkah yang kecil, konsisten gitu ya Kak Gia ya. Dan tentunya jangan lupa untuk konsumsi makan ikan yang banyak ya, jangan sampai takut gara-gara duri ataupun nah, mungkin banyak solusi kayak diubah menjadi makanan-makanan yang kekinian, dimsum dan lainnya ya Kak Gia ya. Oke, terima kasih Kak Askia yang udah berbagi cerita inspirasi di sore ceria kali ini. Semoga semakin luas ya obrolannya ataupun memberikan sosialisasi tentang makan ikannya dan juga banyak anak-anak muda Indonesia yang semakin semangat, semakin cinta untuk makan ikan. Ada jargonnya gak sih Duta Gemarikan nih?
1: Ada.
0: Apa
1: jargonnya
0: tuh?
1: Gemarikan sehat, gemarikan kuat, gemarikan yes, yes, yes.
0: Oke, gemarikan sehat, gemarikan kuat,
1: gemarikan yes, yes,
0: oke, okay, sekali lagi ya Kak ya sebagai penutup kali ini. Coba kita call lagi. Gemarikan
1: sehat,
0: gemarikan
1: kuat,
0: gemarikan
1: yes, yes, yes.
0: Oke, okay, kali ini Safira Ajeng dan juga Kak

Satu lagu dari Salma Salsabil, berharap pada timu teman berdua menemani kamu di sore kali ini yang mungkin lagi berjalanan dari pekerjaannya. Jangan lupa ya dipastikan presensinya teman berdua, jangan sampai nih kalau udah kerja dari pagi lupa nih presensinya. Semoga yang kali ini mungkin kelupaan nih presensi dan dengerin suara aku, bisa balik lagi ya. Jangan lupa, pokoknya itu yang paling utama sih teman berdua. Dan kali ini teman berdua aku mau menyapa nih, ada mbakku di pelayan, ada Mbak Tri. Halo, selamat sore Mbak Tri. Mbak Jeng, apa Mbak Tri? Apa nih? Kata-kata hari ini, jangan menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal yang kita gak ngerti. Kadang ada pelajaran hidup yang memang hanya bisa dipahami seiring berjalannya waktu. Kukukukuk. Sukanya dikasih kukukukuk. Oke Mbak Tri, thank you ya Mbak Tri, tadi udah gabung di dialognya ataupun diskusinya aku sama Mbak Kia tentang gemar makan ikan. Dan kali ini nih, spesial di sore kali ini karena Mbak Tri request lagunya Henry Moody ya, Drunk Text. Aku siapin dong, apa sih yang enggak buat kamu Mbak Tri, asik. Spesial buat Mbak Tri di pelayan dan juga teman berdua yang lagi dengerin kali ini di sore ceria. Aku akan puter ini lagu Drunk Text spesial buat kalian yang lagi dengerin. Dan stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal, termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid, yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen

Jalanan Jogja jam-jam segini emang lagi padet-padetnya teman berdua. Jadi buat kalian yang mungkin dari kantor menuju rumah ataupun mau pulang ya kan, tetap harus hati-hati teman berdua mengingat perjalanannya yang cukup padat. Kalau dari Gejayan sendiri aku amati nih cukup ramai lancar sih. Tapi kalau udah nanti ke utara nih ke Gejayan, biasanya jam segini pas banget macet-macetnya ya teman berdua. By the way, kalian juga bisa loh share infonya nih kalian di perjalanannya sampai mana, dan juga bisa update infonya tentunya. Misalkan lagi sampai di Jalan Wates, ini Jalan Wates agak rame nih, kalian bisa di-share di WA kita nih di 0811-2511-025. Ataupun kalian juga bisa berkabar yang barangkali lagi naik ke puncak gunung maksudnya ke Gunung Kidul gitu kan, ke Jogja Lantai 2. Boleh kasih kabar nih kali ini di Gunung Kidul lagi rame atau malah lagi sepi nih. Karena kan Senin ya, kita gak tahu nih, barangkali pingin menikmati sunsetnya. Senin-Senin bisa gak sih nikmatin sunset? Soalnya kan ya barangkali kemarin ketinggalan, minggunya gak sempat karena mungkin ada acara keluarga dan lainnya, sehingga pinginnya kumpulnya ataupun ngenikmatin healingnya itu di hari Senin sore. Pokoknya semangat teman berdua, karena besok udah hari Selasa lagi, dan ada sih beberapa yang libur barangkali ya, ada juga yang tetap berangkat. Buat kalian yang tetap berangkat meskipun yang lainnya libur, semangat ya, pokoknya aku temenin. Kalau urusan gak ada liburnya mah tak temenin gitu teman berdua. Dan kali ini untuk menantikan kumandang azan maghrib teman berdua, aku udah nyiapin beberapa lagu yang siap untuk nemenin kamu di sore ceria.

0: langit mulai meredup perlahan dan juga mentari pamit meninggalkan hangatnya sore kali ini. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib. Dan mari sejenak kita hentikan riuh dunia, menundukkan hati dan menyambut waktu terbaik untuk kembali mengingatnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang mengatakan inna minazunubi zunuban la yukafiruha as-salatu walasiyamu walalhaju walalumrata. Ada sebuah dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah. Yukafiruha humumu fi tolab bil ma'isha, tetapi hanya bisa dihapus dengan jerih payahnya dalam mencari rezeki. Maka bersyukurlah kalau hari ini mungkin Anda masih dalam lelah-lelah mencari menjemput rezekinya Allah, bekerja keras membanting tulang untuk keluarga kita, karena itu adalah bagian dari jihad. Bahkan ternyata dengan keridhaan kita bekerja keras banting tulang, dengan keridhaan kita karena semata-mata beribadah kepada Allah ingin menghidupi anak dan istri kita, ternyata itu juga berfungsi sebagai penghapus dosa kita. Maka jangan mudah kita menghakimi orang, kok dia gak datang di pengajian, oh ternyata dia masih dalam rangka mencari maisah, mencari rezeki, menjemput rezeki dan istri dan anaknya bisa hidup. Lau anakum kuntum ta'lamuna haqqa tawakkulih la ruzqtum kama tuzqutair takhudhu fi masalatin. Allah bahkan mengapresiasi orang yang takwanya itu dengan sebenar-benar takwa, maka Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung itu tahduhi masol taruhu ditaruh. Burung itu kalau pagi lapar terbang dan sore dia sudah dapat makan untuk memberikan makan pada anaknya. Masya Allah, betapa tingginya derajat orang yang mau bersusah payah dalam mencari rezeki, dalam mencari maisyah agar rezeki anak dan istrinya bisa terpenuhi. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dijanjikan surga oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu dari Blink, Allahu Akbar, teman Pro 2 udah aku puterin spesial di Maghrib kali ini. Dan tadi telah kita dengarkan tentunya tausiah juga dari Ustadz Wawan Wikaksno tentang dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, teman Pro 2. Dan saya aturkan selamat menunaikan ibadah sholat Maghrib untuk teman Pro 2 yang menjalankan. Dan juga semoga setiap sujud menghadirkan tenang, dan setiap doa membawa harapan baik, dan setiap langkah malam ini selalu dipenuhi dengan keberkahan. Dan jangan lupa ya teman Pro 2, setelah sholat tetap semangat menjalani malam hari, jaga kesehatannya, dan juga luangkan waktu untuk orang-orang tersayang. Dan masih bersama kamu tentunya teman Pro 2, kali ini aku Safira Ajing yang siap menemani di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Serupa tapi tak sama. Nasi Padang dan nasi kapau walaupun sama-sama dari ranah Minang dan sekilas terlihat mirip, tapi mereka berbeda. Nasi Padang merujuk pada semua masakan yang berasal dari Sumatera Barat, sekalipun hidangan tersebut tidak berasal dari kota Padang. Sedangkan nasi kapau adalah hidangan yang berasal dari sebuah nagari bernama Kapau. Nagari atau desa Kapau terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalau teman Pro 2 berkunjung ke Bukit Tinggi, kamu bisa mampir ke Pasar Lereng yang di dalamnya terdapat suatu blok para penjual nasi kapau atau biasa juga disebut Los Lambuang. Penjual nasi padang biasanya berdiri persis di depan etalase kaca tempat menu-menu berada. Sementara penjual nasi kapau berdiri di atas atau posisinya lebih tinggi. Ada satu jenis hidangan khas dalam nasi kapau, yaitu gulai tambusu. Gulai tambusu adalah gulai di mana telur dan tahu diolah dan dibungkus dalam usus sapi. Kalau nasi padang biasanya nggak dilengkapi sama gulai tambusu. Jadi, kamu tim yang mana? Nasi padang atau nasi kapau?
2: Ini Indonesia.
5: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded, tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya? Apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Buat kalian teman berdua yang kali ini masih setia dengan kita nih, kali ini udah di jamu-jamnya lagu kamu. Dan nanti di jam 18.45 aku akan puterin lagu spesial tentunya teman berdua untuk pilihan lagu yang udah aku share. Nah kali ini nih teman berdua, di jam 18.08 aku akan share tentunya kira-kira lagunya apa aja ya di jamu. Aku ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif yang Alama, kemudian ada Ketsi yang Gabriela, ada Lomba Sihir yang Ribuan Memori, ada Gigi Paris yang Sailor Song, dan terakhir ada Sal Priadi Kita Usahakan Rumah Itu. Oke, dari 5 lagu ataupun 5 list lagu kali ini, cus langsung dipilih aja teman pro 2, karena nantinya akan aku puterin di jam 18.45. Masih bareng aku di Sore Ceria kali ini, tentunya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Pro 2? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh tubuh.

0: jatuh suka.
1: Kayaknya jatuh suka tuh emang lebih dalam deh daripada jatuh cinta. Aduh, kayak pernah ngerasain aja, berat ya. Emang namanya jatuh tuh sakit. Mau jatuh cinta, jatuh suka, jatuh ke belakang, jatuh ke depan. Namanya juga jatuh pasti sakit ya kan. Apalagi kalau udah jatuh cinta sama seseorang, orangnya gak cintain balik. Aduh, beratnya kali. Dan kali ini teman berdua, aku mau bacain lagi ya, kira-kira lagunya apa sih jeng. Oke, ini ada 5 list lagu yang siap kamu pilih di jamu-jamnya lagu kamu teman berdua. Dan kali ini ada 5 lagu, ada Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif yang Alama, ada Ketsi yang Gabriela, ada Lomba Sihir yang Ribuan Memori, sama Gigi Burst yang Sailor Song. Oke, gitu ya, aku ulangi lagi deh. Ada Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif yang Alama, kemudian ada Ketsi yang Gabriela, next ada Lomba Sihir, Ribuan Memori, dan juga Gigi Burst yang Sailor Song. Pilih 3 aja teman berdua, dan nanti 3 yang paling banyak akan aku puterin di jam 18.45. Hampir nih ya, bentar lagi gak kerasa nih udah di jam 18.45. So jangan sampai ketinggalan teman berdua. Kali ini pilih 3 lagunya. Oke, okay, spesial buat kamu di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu le.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
1: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
0: Parno amat, emang mau ada bencana?
1: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Dayan Melode yang teman Pro 2, ada Komang yang tentunya ini sebagai penutup ataupun nantinya kita mendekati di jam-jamnya lagu kamu. Karena nanti di jam 18.45 akan aku puterin tentunya lagu-lagu yang udah kalian pilih. Masih satu lagu lagi teman Pro 2 yang menemani kamu, tentunya masih kita akan menantikan untuk yang bergabung di jamu jamnya.

kamu di 08112511025, tentunya dengan 5 list lagu tadi ya teman-teman berdua, kalian bisa pilih 3 aja yang terbanyak. Bagi kalian yang mungkin tadi ketinggalan, boleh langsung join aja di WA kita, nanti akan aku kirimin listnya. Stay tune teman-teman berdua di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kamu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Sofi Rajeng masih menemani kamu, teman pro 2, tentunya kali ini di segmennya Jamu, Jamnya lagu kamu. Dan akan aku puterin beberapa lagu ataupun 3 lagu tentunya yang kesempatan kali ini udah kalian pilih terbanyak ya teman pro 2. Satu persatu akan aku bacain. Yang pertama ada Maya yang udah gabung, thank you Maya. Pilih lagunya Sal, Gigi dan juga Lomba Sihir. Next ada Lavernia, thank you Lavernia, good night. Milihnya Ketsey, Gigi sama Rizky Febian. Dan ada Sofia di Kulon Progo. Sore Kak, sore juga Sofia. Apa kabar? Aku pilih lagunya Ribuan Memory, Seller sama Alama. Habis itu ada Mbak Rini di Pakem. Aku pilih lagunya Ketsey, Lomba Sihir sama Gigi ya. Oke, boleh. Habis itu ada Mbak Rini di Pelayan. Apa nih? Oh, aku pilih lagunya Lomba Sihir, Ketsey sama yang Gigi ya Mbak ya. Oke. Next, ada Bayi di Godean nih. Aku sambil sibuk Mbak, sibuk packing arang Mbak Ajeng, banyak orderan untuk warung-warung persiapan Idul Adha. Wow, ternyata rame juga ya penjualan arangnya. Aku mau loh baik kalau dikasih, mau loh. Siapa tahu bakar-bakar nih di Pro 2, pingin masa apa namanya sate gitu kan ya. Boleh dong Mbak Ajeng request lagunya Pandangan Pertama. Pandangan Pertama gitu kan, dangdut po. Oke, kali ini Bayu milih lagunya Lomba Sihir, Rizky dan juga Sal. Thank you Bayu di Godean. Next, habis itu ada Kevin Ariel di Catur Tunggal. Diri ini belajar tetap bertahan lewat sunyi yang kupeluk sendiri. Tak lupa hati yang berlatih menerima realita bahwa tak semua ingin harus menemukan impiannya. Sore Kajeng, sore juga Kevin. Buat segmen jamu kali ini, aku pilih lagunya Sal Priadi, Ketsey sama Rizky Febian. Oke, okay. And the last is Lara Purnamasari. Thank you Lara udah gabung kali ini, pilih lagunya Gigi dan juga udah gitu aja ya, Gigi Peres ya. Oke, okay. So teman pro 2 kali ini kalau dihitung-hitung nih ya, setelah ada ribuan pesan masuk, yang paling banyak ternyata ada Gigi, Lomba Sihir dan juga Ribuan Memori dan Ketsey, Gabriela. So 3 lagu kali ini akan aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di jam-jam yang lalu kamu. So thank you teman pro 2, kali ini aku puterin dulu ya. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

ribuan memori dari Lomba Sihir Teman Pro 2 udah aku puterin spesial kali ini di jamu-jamnya lagu kamu. Saya udah dua ya yang udah aku puterin kali ini, dua pilihan lagunya, tinggal satu lagu lagi. Kece Gabriela Teman Pro 2 yang siapa aku puterin untuk segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Aku mengucapin terima kasih nih Teman Pro 2, thank you yang udah gabung dari tadi di jam 3 sampai udah di jam 7 ya, cepet banget ya. Bener nih kata Lomba Sihir Ribuan Memori gitu kan, memori sama kamu tuh kayak emang berat banget ditinggalin. Dan kali ini thank you ya Teman Pro 2 yang udah gabung di sore ceria dan juga spesial di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Saatnya aku Safira Jeng pamit undur diri dulu Teman Pro 2, dan nanti posisi aku akan digantikan oleh Kak Abi. So, thank you. Bye-bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Ma'ruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi kali ini 25 Mei 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Bareskrim Polri bersama PT PLN Persero mengungkapkan hasil investigasi awal blackout atau mati lampu total di wilayah Sumatera. Hasil investigasi ini menyatakan gangguan listrik tidak mengandung unsur sabotase maupun kesengajaan. Waka Bareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin menjelaskan tim gabungan telah melakukan investigasi lapangan di Muaro Jambi. Pemeriksaan ini melibatkan Puslapfor Polri dan juga Ditreskrimsus Polda Jambi dan juga PT PLN. Kondisi ini menyebabkan sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera mengalami ketidakstabilan frekuensi dan tegangan. Akibatnya sejumlah pembangkit mengalami trip secara berantai hingga memicu blackout massal. Informasi selanjutnya teman Pro 2 terkait dengan rencana pemerintah yang terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan ini dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon. Dijelaskan bahwa sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian lembaga serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, dan rumah sakit hingga puskesmas sudah kembali berjalan dengan normal. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Jamaah Haji Indonesia yang mulai bergerak dari hotel menuju Arafah Senin hari ini. Pergerakan dilakukan bertahap dalam 3 trip pada pukul 7 pagi 11.30 menit dan 16.30 menit waktu Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf mengatakan seluruh jamaah kini telah berada di Mekah. Mereka memasuki fase persiapan akhir menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Muzdalifah. Menurut Maria, Satuan Tugas Arafah kali ini telah diberangkatkan sejak minggu kemarin. Satgas bertugas memastikan kesiapan tenda, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, dan perlindungan jamaah. Kemenhaj juga menghimbau jamaah untuk menjaga kondisi fisik sebelum berangkat ke Arafah dan juga diminta untuk memperbanyak istirahat, makan teratur, minum cukup, dan membawa barang seperlunya. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Setelah tadi kita update informasi dari rri.co.id yang disampaikan melalui info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 selanjutnya dari Yogyakarta ngajakin kamu semua untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Karena setelah ini kita akan dengarkan siaran berjaringan MLC Music Live Chat untuk edisi malam hari ini di hari Senin 25 Mei 2026. Ada rekan-rekan dari Pro 2 Jakarta yang akan mengajak kita untuk ngobrol seru bersama musisi-musisi nasional. Dan tentunya siaran MLC ini juga disiarkan melalui jaringan Prodo Network di seluruh Indonesia. Langsung saja kita dengarkan MLC Music Live Chat edisi malam ini.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentu bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Produ FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Biar kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetsen. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
3: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban enggak masalah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya, benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih. Live chat-nya gokil. Rame sekali. Apa nama fans
3: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin nanti kita yang tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya.
2: Yes benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes,
0: okay.
3: 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya bersatu. Keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang beda label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Empat
0: doang,
3: betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
3: Di Unity. Betul, rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Okay. Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana.
0: Okay.
3: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja, adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa, gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat.
0: Juga ya, bener ya. 25%
2: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
3: Video. Iya.
2: Terus promosi.
3: Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Pokoknya indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
3: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, bener. Pitching sama Ono ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes. jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar. Ya nanti kalaupun dapat aja tuh pasti lebih berasa ya.
3: Nah, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga banyak yang
3: akhirnya. Alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
3: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay. Yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Bisa tahu dong.
3: Dari mana Nurul? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik kan.
0: Lirik, ya, oke. Okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya. Kayak ya valuable aja. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
0: ya? Iya bener, nggak mungkin. Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya, baca satu-satu ya. Jadi penuhin live chatting kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: Yay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jawab apa-apa.
2: Enggak apa-apa,
3: tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: diri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungannya kayak gak ada masa yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya. Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
3: Iya.
0: Kok bisa ya?
3: Betul.
2: Aduh. Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa masih kebanding-bandingin sama mantan?
2: Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu ya, itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika Chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes,
0: betul. Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
1: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita.
0: Gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsa.
0: Semuanya gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya?
0: Huh?
1: Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa, terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band.
0: Group vokal.
2: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke. Okay.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari, terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role
0: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar sambil gitu belajar, kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu? Keren soalnya.
2: Swenson
0: ya. Oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya.
2: Nggak ada.
0: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sharina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Tadi.
0: Nurul tadi. Terus
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan, dan itu udah
0: ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: The Channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Sensen.
1: Terus ada hubungan R, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya ya. Ini kayaknya semua cintanya salah gitu
1: sih. Salah. Karena kita masih muda jadi trial errornya.
0: Bener, enggak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lu akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup ya enggak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lu merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gua dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah
2: Pernah aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works.
2: Works ya? Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyamperin Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya, atau
3: mungkin rendang
0: paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung.
0: Oke. Nah, kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu, gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya, tadi pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bikin.
0: Sabar ya, sabar.
2: Karena kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Menarik tuh, menarik.
0: Iya gak sih? Tadi ada yang nanya locker soalnya, Kak, ada locker gak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya gak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada.
3: Biar gerak lah.

0: gerak betul. Bener.
1: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja. Betul, gitu.
0: Karena tadi udah di ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Ya.
1: Betul betul betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya. Sashi, nanya dong, kalian ada event lagi nggak di luar yang tanggal 30? 30 ada apa?
1: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya?
1: Di Bintaro, di
0: itu?
1: Bintaro Plaza.
0: Wih, bener. Seru tuh, gratis.
1: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
1: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
1: Jam 6 kita.
0: Jam 6 sore?
1: Kita perform 18.05.
0: Ya. 18.05, itu sore, dia di betul. Bintaro Plaza.
3: Datang guys,
0: chances datang ramein pokoknya.
1: Ramein ya
0: tanggal 30 di situ ya.
1: Iya, di Bintaro Plaza.
2: Harus rame ya,
0: harus rame. Pokoknya rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
1: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Mm-hmm. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Mm-hmm. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh
1: terus
0: gitu.
1: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Nah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
1: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
3: Bikin lagu aja deh kayaknya.
1: Bisa. Itu dia ya. Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea banget.
0: Jadi bener. Tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada.
1: Waktu itu enggak tahu malah kita bikin dracin.
0: Ih. Jangan dracin. Dracins.
3: Dracins.
0: Kasih kredit gua bentar ya. Gua yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin Dracins ya. Drama Chains. Lucu. Ya, nanti habis itu kita bakal anggap gua kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, habis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya.
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya dua chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura lah mungkin.
2: Setiap hari. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, cobain, paru. Cobain. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: Solois cowok. Favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
0: Kakil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Gitu. Iya.
0: Bisa juga kompak, kakil. Setan ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Empat satu.
1: Sebenarnya bisa juga.
0: Bisa juga. 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya. Dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut.
2: Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke
2: Sandi lagi ya.
0: Oke. Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita nggak deh dia pengen punya mobil
2: tahu.
0: Atau kalau nggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan nggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut nggak, sebut merek juga nggak masalah ya. Siap ya. 1, 2, 3.
1: R3. Merci. Gue sih R3 tahu ya.
0: Lo apa? Lo jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lo nggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD. Biar
3: naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Baru bermimpi lah
2: setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Itu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Asal dia. Oren. Iya, lu enggak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar.
3: Karena maksudnya dicuci.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
1: pilihan nih, Kak.
0: Oke. 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa, bro?
2: Kopi, guys.
0: Kopi susu atau kopi
1: latte biasanya, latte.
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Latte. Oke. Okay. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan
4: buat mereka. Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impian ya. Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Amin. Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya. Oke,
4: mantap. Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gua dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
4: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil betul. Gitu.
4: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi lu casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh.
1: REV tuh. Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, okay. Ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa disoti, bisa direalisasikan ya. Terus kan datanya Bang Sen pendiam banget nih, lagi sakit ya. Emang lagi sakit?
4: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Bagian refnya doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas,
1: kompak sih, kompak kita.
2: Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak, Kak, abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
2: Lagu Chen sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
4: Ya, lagu Roma Irama.
0: Belum. Nah, jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama dari kita, Mustahil.

0: Terima kasih.
1: Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
0: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi apa lo banget. Bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di yes. Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
0: Wah, terima kasih loh.
1: Tolong diputar juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances karena dia pikir dia main lemparnya nah. Kaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
0: Terima kasih. Chances
1: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gig-gig di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye bye.
2: Peace out.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat malam teman Pro 2. Hey, kamu yang lagi di sana. Yang lagi sendirian, lagi berdua, lagi bertiga, lagi beramai-ramai teman Pro 2. Atau mungkin juga kamu lagi bingung sebenarnya kamu lagi sama siapa. Waduh, jangan khawatir. Walaupun hanya suara yang terdengar di sana teman Pro 2, ini enggak ada kaitannya dengan isu-isu belakangan teman Pro 2 ya. Karena aku ada raganya di sini teman Pro 2. Disiarkan dari Jalan Avandi Demangan Jogja, kamu lagi dengerin Radio Pro 2 FM di 102,5 FM. Tentunya lewat radio kamu, lewat gadget kamu, karena kamu sekarang lagi memantau siaran kita melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam semuanya. Kita baca-bacakan mantra-mantra dulu malam hari ini teman berdua, sambil mencoba untuk menemani kamu yang lagi persiapan untuk istirahat ya. Mantra puja selanjutnya.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

16 tahun ya. Hah? 16 tahun teman Pro 2. Di tahun 2010 dirilis lagu ini kolaborasi bersama Ludacris teman Pro 2. Setelah aku dengar-dengar juga ada beberapa platform yang memang dinikmati oleh anak-anak generasi zaman sekarang teman Pro 2, generasi milenial atau juga generasi Z atau juga generasi Alpha ataupun apapun namanya, ternyata mereka juga cukup familiar ya dengan lagu-lagu lama yang akhirnya mereka bisa nikmati melalui berbagai platform, salah satunya adalah Spotify. Dan ternyata aku penasaran teman Pro 2, setelah aku cek di Spotify itu ternyata lagu Baby-nya Justin Bieber Ludacris itu sudah dinikmati oleh 1.611.893.548 penayangan. Nggak percaya, cek aja. Ya wis lah kalau gitu ya. Di era 2010 juga, di era di mana boy band berkuasa merajai belantika musik Indonesia teman Pro 2. Dan kali ini aku akan menemani kamu dengan salah satu boy band. Boy band dengan aliran yang sedikit membuat kamu bersemangat malam hari ini, apalagi buat kamu yang lagi on fire seperti halnya Kak Tri di Playen, katanya lagi on fire nih, banyak lemburan, harus semangat dong. Lagunya Tip X, boy band boleh kita dengerin bareng? Boleh dong, boleh banget.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dunia sepak bola kembali menghadirkan aturan baru jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui regulasi terbaru terkait kartu merah setelah muncul berbagai insiden kontroversial di pertandingan internasional. Aturan ini dibuat untuk menekan tindakan penghinaan verbal termasuk ucapan rasis yang dilakukan pemain di lapangan. Perubahan aturan tersebut muncul setelah kasus yang menimpa pemain Real Madrid yakni Vinicius Junior. FIFA bersama International Football Association Board akhirnya sepakat bahwa pemain yang menutupi mulut menggunakan jersey saat melakukan serangan verbal kepada lawan bisa langsung mendapat kartu merah. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga sportivitas sekaligus menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh pemain. Meski begitu, FIFA juga menyebut penerapan aturan ini nantinya tetap menyesuaikan situasi pertandingan dan keputusan wasit di lapangan. Dengan hadirnya regulasi baru ini, Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung dengan pengawasan disiplin yang lebih ketat dibandingkan turnamen sebelumnya.

Sausin teman berdua, you are not alone. Kamu enggak sendirian teman berdua. Ada aku di sini menemani kamu ya. Apalagi buat kamu para pecinta bola, kamu enggak akan kesepian lagi teman berdua, karena dalam waktu dekat ini, tepatnya di bulan depan ya, bulan Juni yang tinggal beberapa hari lagi, di mana Piala Dunia The World Cup 2026 akan mulai kick off teman berdua. Dan sobat Radio Republik Indonesia, harus di-announce terus, harus di-highlight terus, karena Piala Dunia 2026 ini akan menghadirkan sejarah baru ya. Karena untuk pertama kalinya beberapa negara berhasil lolos dan tampil di panggung sepak bola dunia. Momen ini menjadi bukti bahwa perkembangan sepak bola kini semakin merata dan juga semakin kompetitif di berbagai kawasan. Dan untuk negara-negara yang lolos ke Piala Dunia, bukan hanya soal pertandingan aja teman berdua, tapi juga soal kebanggaan nasional dan juga sebuah pencapaian bersejarah. Kehadiran tim-tim debutan juga membuat turnamen kali ini semakin menarik, karena selalu ada peluang munculnya kejutan-kejutan baru dan cerita inspiratif baru di panggung dunia. Sobat Radio Republik Indonesia dan juga teman produa, dari negara debutan tadi, mana yang paling ingin kamu lihat aksinya di Piala Dunia 2026? Kamu bisa saksikan dan juga dengarkan teman produa pertandingannya demi pertandingan, karena ada 100 lebih laga yang akan kita saksikan dan juga kita dengarkan. Tetap update dengan informasi terkini ya, melalui siaran Radio Republik Indonesia dengan unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Play Store untuk akses berita, hiburan, musik, dan siaran Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Dan juga dikasih tahu kepada kalian semua teman

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Prodway FM.
1: Jangan galau

teman terbaik kamu. Satu hits miliknya Baby Monster Forever. Sepertinya Pro 2 FM Jogja, teman Pro 2 selalu menemani kamu dari jam 5:30 pagi sampai dengan jam 12 malam setiap hari Senin ya, sampai dengan Senin lagi. Menemani kamu juga, teman Pro 2 yang pengen request lagu, boleh-boleh banget ya. Aku tunggu, setelah ini akan ada lagu-lagu yang kita susun di playlist Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam untuk edisi malam hari ini, teman Pro 2, di hari Senin 25 Mei 2026. Karena jam 9 sampai dengan jam 11 malam nanti kita turunkan beat lagunya, teman Pro 2. Kalau tadi ada Baby Monster, kalau tadi ada Tim X Boy Band, kalau tadi ada Justin Bieber yang Baby and Sing Bye Bye, kali ini kita turunkan beatnya ya, biar kita temenin orang-orang yang lagi capek-capeknya untuk menikmati malam hari ini bersama Pro 2 FM Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Prodway FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodway FM.
1: Galau malam-malam.

Lagi musim haji teman Pro 2, lagi rame-ramenya orang-orang yang di luar sana membuktikan cinta mereka ke hubungan yang lebih serius. Mungkin diantaranya adalah kamu atau dalam waktu dekat. Semoga dipermudah dan juga dilancarkan ya. Amin. Apapun doa terbaik untuk semuanya di sana teman Pro 2, termasuk buat teman Pro 2 yang memang lagi berencana untuk membuktikan kepada semua orang kalau kamu adalah orang yang bisa dibanggakan, orang yang bisa membuat orang-orang di sekitar kamu juga bahagia ya. Kadang gitu teman Pro 2 ya. Kita tuh mencoba untuk membuat orang lain bangga, membuat orang lain bahagia, tapi di sisi lain kita justru lupa kalau kita belum membahagiakan diri kita sendiri. Malam hari ini minimal satu lagu membuat kamu tersenyum, satu lagu membuat kamu mengingat kembali momen-momen indah di masa lalu teman Pro 2 yang tergambarkan melalui lirik lagu yang kamu bisa request malam hari ini ya. Boleh gabung, boleh banget. WhatsApp-nya masih sama, WhatsApp-nya masih di 0811-251-1025. Kamu boleh gabung WhatsApp Pro 2 FM Jogja, terbuka untuk kamu 24 jam teman Pro 2, termasuk malam hari ini yang pengen mencoba untuk mengekspresikan perasaan kamu melalui sebuah lagu. Satu hit teman Pro 2 ada lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, lagu yang udah di request sama Bimo di Godean. Kita dengerin bareng.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Selamat malam buat semuanya yang baru bergabung bersama Pro 2 FM Jogja malam hari ini ya. Buat kamu yang berasal dari luar kota Yogyakarta, karena kita malam hari ini kedatangan juga request dari Kalimantan, dari Malang, dari Pekanbaru yang lagi dengerin melalui streaming rri.co.id. Kamu bisa akses di sana ya teman Pro 2 ya, untuk dengerin radio kesayangan kamu ini. Ada juga yang udah bergabung Zulia di Jakarta. Matur nuwun ya, tadi lagunya yang udah di request tadi, lagunya lagunya Sebatas Mimpi, Angie Carvalho, sudah kita dengerin tadi ya. Terus juga ada yang request dari sana, malam kak, salam buat semua pendengar malam hari ini, mau request dong lagunya Titik Nadir dari Kahitna. Oh, yang kolaborasi bersama Monita Talia ya, boleh, boleh, boleh. Sekalian titip pesan ya, meski terlambat, selamat atas pernikahanmu. Maksudnya, ini buat siapa? Kalau pernikahanku udah 20 tahun yang lalu. Ada lagi yang bergabung malam hari ini dari Lara Purnamasari. Lagunya Tata Janita boleh? Boleh. Waalaikumsalam ya. Terus juga Akbar, selamat malam. Akbar, lagunya Location Aunan Haun sudah kita dengerin bareng ya. Buat kamu yang lagi bertanya-tanya, siaran Pro 2 FM lokasinya lagi di mana nih? Siaran Pro 2 FM Jogja, dari dulu ya di sini. Dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta. Semoga terdengar dengan jelas teman Pro 2 pancaran audio di sana sambil kita dengerin lagu yang berikut ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Tata Janeta teman pro 2, korbanmu menemani kita. Terima kasih lagunya udah diputerin sama-sama Lara Purnamasari yang selalu setia bergabung dari malam ke malam menemani semua penyiar malam teman pro 2 yang sepertinya juga hal yang sama dengan apa yang kamu rasain teman pro 2 butuh ditemenin. Sebenarnya kalau boleh jujur, milihin lagu satu persatu di playlist malam hari ini tuh adalah pekerjaan yang tidak mudah teman pro 2. Makanya gak ada kata lain selain aku minta tolong ya. Mau dong nolongin aku ya. Boleh. Kamu boleh gabung untuk lagu-lagu bagusnya teman pro 2. Kayak tadi ada lagunya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Terus juga ada Kahina yang berkolaborasi dengan Monita Talea, Titik Nadir. Lagu yang udah di request sama yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Malam hari ini ada Ezel Eldrian namanya. Matur nuwun, bener namanya ya. Kalau di WA-nya sih namanya itu, tapi gak tahu yang ngirim siapa nih. Tapi yang jelas aku mencoba untuk menemani kamu selanjutnya teman Pro 2. Kita ke lagu Indonesia satu lagu ya. Sebelum kita ke lagu manca selanjutnya, ada lagu Sal Priyadi. Lagu yang menjadi soundtrack oleh banyak orang.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan. Biar nggak bocor dan nyebar kemana-mana, say.
6: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: itu dia jawara kita minggu ini, ada Slumber with 12 to 12. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus, dia bisa bertahan selamanya di posisi pertama. Dan jangan lupa dengerin Chamber 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chamber 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, all the hits and nothing but the hits. Produser. Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Satu hits dari Adrian Marta Dinata, teman bro dua, yang judulnya Ku Ingin Kau Tahu. Menemani kamu malam ini di 22 menit dari pukul 22 waktu Pro 2 FM Jogja. Dimana sebentar lagi juga teman Pro 2, buat kamu yang lagi mencari-cari tanggal cantik ya, tinggal beberapa hari ke depan teman Pro 2, tepatnya di tanggal 6 bulan 6 tahun 2026, pas lagi itu hari weekend ya kalau gak salah ya. Makanya banyak orang-orang di luar sana yang lagi mempersiapkan hari spesial, hari pernikahan, atau mungkin juga hal apapun yang menjadi hari bersejarah pastinya. Lancar selalu persiapannya, didoakan semoga juga diamini oleh semua yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja. Amin ya. Ada yang request lagunya Aku JJ Melati, boleh kita mainkan? Boleh dong ya, karena lagu ini juga menjadi lagu yang udah di request di 0811-2511-025. Selamat malam untuk Rian di Jombor. Penyanyi solo Aku JJ belum lama ini kembali merilis karya barunya dengan judul Melati, yang merupakan bagian dari Lihat Kebunku Taman Bunga, yang dibalut dengan musik pop folk unik dan manis namun tetap nyaman untuk kita dengerin malam-malam ya. Lagu ini kurang lebih berbicara tentang kenangan yang tetap dirawat meskipun orangnya udah gak ada lagi. Aku JJ menulis lagu ini sebagai potret jujur tentang bagaimana merawat kenangan yang tersisa. Langsung saja, Aku JJ Melati selanjutnya.
1: Aku

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama nggak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda nggak?
2: Beda nggak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor. Sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.
0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya dan talenta lokal.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Merdu ya? Siapa sangka gamelannya dimainkan oleh anak-anak dengan autisme.
3: 1, 2, 3.
2: Gamelan memang menjadi salah satu media terapi untuk autisme. Bermain gamelan melatih konsentrasi, kerjasama, dan sosialisasi yang menjadi masalah dalam kehidupan anak dengan autisme.
4: Oh, anak autisme itu sama dengan anak-anak yang lain. Mereka punya potensi, dan kalau kita memberi kesempatan dan dukungan, mereka pasti bisa.

Adam Levine, teman bro dua Lost Stars, sudah menemani kita malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, gak kerasa teman bro dua ya. Sudah hampir jam 11 malam, itulah dampaknya. Kalau kita sangat menikmati momen teman bro dua, tiba-tiba udah selesai aja. Tapi yang jelas bro dua FM belum selesai buat nemenin kamu teman bro dua. Karena setelah ini akan ada jazz music yang menemani kamu selanjutnya ya. Menemani kamu kali ini dengan lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jogja. Ada satu lagu juga teman Pro 2 dari Lady Gaga, I'll Never Love Again. Dan juga lagu lainnya yang akan terus menemani kamu sampai dengan jam 12 malam. Jam 12 malam nanti Pro 2 Jogja istirahat sejenak. Kembali lagi nemenin teman Pro 2 esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Terima kasih untuk kebersamaan sepanjang hari ini di hari Senin ya. 25 Mei 2026 bersama Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun. Jogja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi, dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan, seperti gatal-gatal, hidung berair, atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

0: Stay tuned on Produware FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Produa Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produa FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Selop idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia nggak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, hah, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.
0: Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Prodway FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh. Kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan. Amilnya bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Gak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil. Tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
4: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodway FM.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara dengan frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Halo teman Pro 2. Di hari ini Selasa 26 Mei 2026, Adis kembali menyapa kamu semuanya untuk sepada selamat pagi teman Pro 2 dari jam 5 sampai nanti jam 10 ya. Jangan lupa juga ada santai siang yang bisa kamu dengerin dari jam 10 sampai jam 3 yang bakal dilanjut dengan sore ceria pastinya di jam 3 sampai jam 7. Dan malam harinya kamu bisa kembali dengerin Jaga Malam Jangan Kelu Malam dari jam 7 sampai tepat tengah malam nanti ya. Menikmati suasana hari Selasa ini teman Pro 2, memulai hari dengan penuh semangat pastinya. Dan Pro 2 Jogja siap menjadi teman terbaik kamu sampai nanti ya. Cuma di sini 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah. Menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: doang nih.
1: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Eh, lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
2: Aman di sini. Kalau ada gempa, nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
0: Emang kapan mau gempa?
2: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
1: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
2: Nah, bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
0: Ah, siap.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ID diberitakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan pentingnya regulasi daerah sebagai instrumen strategis dalam menjaga kebudayaan sekaligus melindungi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pemda DIY memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPR DIY dalam menyusun Raperda Pengelolaan Perfilman dan Raperda Perlindungan serta Pengelolaan Kawasan Ekosistem KAR sebagai langkah memperkuat keistimewaan DIY ke depan. Didampingi Wakil Gubernur DIY KGP AA Paku Alam 10, Sri Sultan menyampaikan pandangan Gubernur dalam rapat paripurna DPR DIY di gedung DPR DIY kemarin. Menurutnya, kedua rancangan peraturan daerah tersebut tidak sekedar menjadi produk administratif, tetapi bagian dari upaya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kemanusiaan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Info Produk. Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, pemerintah bersama DPR RI mulai menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Rehab dan rekon ini dilakukan secara bertahap hingga tahun 2028. Total anggaran disiapkan mencapai 101 triliun untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan pemukiman warga terdampak. Persetujuan anggaran tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dukungan pendanaan dari pemerintah.

0: WNI X jaringan penipuan daring Kamboja tengah ditempatkan di sejumlah fasilitas detensi yang tersebar di beberapa kota. KBRI Phnom Penh menyebut ratusan WNI tersebut terazia aparat kepolisian Kamboja pada Februari hingga Mei. Pada 21 hingga 22 Mei 2026, tim KBRI Phnom Penh telah melakukan kunjungan kekonsuleran kepada 265 WNI yang berada di detensi Bati, Provinsi Takeo. Hal ini dilakukan guna memastikan kondisi mereka sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dan proses pemulangan ke Indonesia. KBRI Phnom Penh menegaskan komitmen untuk terus memberikan pendampingan dan perlindungan kekonsuleran bagi seluruh WNI yang menghadapi permasalahan hukum maupun keimigrasian, serta menghimbau masyarakat Indonesia untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitas dan kredibilitasnya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2. Perasaan baru aja gitu ya, merem, udah harus melek lagi nih. Harus kembali beraktivitas. Ngelihat agenda hari ini kok kayaknya padat merayap ya. Wah wah wah wah. Yang kuat teman Pro 2, sarapan dulu biar pondasinya tuh ajek gitu ya. Mandi-mandi dulu biar wangi, bersih, jadi semangat ya enggak sih? Adik semenin deh aktivitas pagi kamu ini di hari Selasa 26 Mei 2026 ya. Coba dispada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodway, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

udah lapar gitu ya. Karena memang ternyata kamu tadi malam skip makan malamnya, tapi kamu tetap kekeh bahwa hari ini bisa nih puasa gitu. Yang puasa Arafah semangat ya. Kalau belum bisa puasa di hari ini, teman Pro 2, kayaknya sih mungkin agenda yang paling memungkinkan dalam cari sarapan pagi dulu kali ya. Mau sarapan apa? Pengen yang agak sedikit lebih berat? Mungkin pilihannya bisa ke pecel gitu kan. Biasanya sih yang bikin berat sebenarnya adalah ubur rampenya ya. Alias aksesorisnya gitu, teman Pro 2. Kalau pecelnya doang, pagi-pagi tuh porsinya biasanya cuma secuprit aja gitu kan. Nasinya palingan seberapa sih, terus dikasih pecelnya gitu kan. Cukupan lah, versi cukupan. Cuma ya tadi itu lihat gorengannya, lihat telurnya, sate-sateannya. Yang harusnya porsi sarapan jadi porsi makan siang deh. Kalau soto kan kayak lebih light ya. Cuma semua balik ke selera kamu lagi. Sarapan dulu aja, aku temenin, jangan takut ketinggalan. Kalau misalnya kamu termasuk yang aduh aku FOMO banget nih nanti ketinggalan info ini itu, tenang aja, aku updatein semuanya. Termasuk info olahraga nanti bisa kamu simak di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja, oke? Okay?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, rambut dia jelek banget. Komen ah.
1: Apa sih?
2: Ini, lihat deh rambut dia di story Instagramnya. Jelek banget kan?
1: Terus, kamu mau kasih dia komen gitu?
2: Iyalah, emang kenapa?
1: Itu namanya kamu melakukan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Kamu gak mikirin gimana perasaan dia kalau kamu komen gitu?
3: Think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Waktunya buat produk Super Sport edisi Selasa 26 Mei 2026 teman Pro 2. Kita mulai dari lapangan hijau. Liverpool mengakhiri musim dengan imbang 1-1 melawan Brentford di Anfield Minggu 24 Mei 2026. The Reds mencetak gol melalui Curtis Jones, namun sempat disamakan kedudukan oleh Kevin Shade. The Reds memasuki pertandingan terakhir Premier League 2025-2026 dengan membutuhkan 1 poin untuk finish di 5 besar. Mereka berhasil mengamankan tempat kelima di hari pamungkas. Pelatih Arne Slot mengakui ini bukan apa yang ia capai sebelum musim dimulai, namun ia senang Liverpool lolos ke Liga Champions. Pertandingan dominasi perpisahan dua legenda, Andy Robertson dan Mohamed Salah, yang membuat penampilan terakhir dalam karir gemilang mereka di Liverpool.

0: Beralih ke arena basket teman Pro 2, Rio DC kembali meraih penghargaan IBL Sixth Man of the Year musim 2026 untuk ketiga kalinya. Rio sukses memperankan gelar Sixth Man of the Year untuk musim kedua secara beruntun di kompetisi IBL. Sebelumnya ia juga sempat meraih penghargaan untuk pemain cadangan terbaik saat membela West Bandit pada musim 2022. Pencapaian tersebut membuat Rio memecahkan sejarah baru dalam kompetisi Indonesian Basketball League IBL. Kategori Sixth Man of the Year diberikan kepada pemain yang lebih sering tampil dari bangku cadangan. Total 20 pertandingan reguler, Rio hanya tampil sekali sebagai starter bagi Dewa United musim ini. Namun kontribusinya tetap besar meski lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan.
1: Super Sport.
0: Sementara teman berdua di lintasan balap, Lewis Hamilton meraih posisi kedua pada Grand Prix Kanada 2026 dan mencatat hasil terbaiknya bersama Ferrari. Pebalap Inggris itu menyebut pencapaian tersebut sebagai momen paling membahagiakan sejak bergabung bersama tim pada musim 2025. Hamilton tampil kompetitif sepanjang akhir pekan balapan Formula One di sirkuit Gilles Villeneuve. Namun ia sempat kecewa setelah hanya finish ke-6 pada sprint Sabtu 23 Mei 2026. Situasi berubah pada balapan utama yang berlangsung Senin 25 Mei 2026, Hamilton melesat dari posisi kelima dan menembus perebutan posisi kedua. Juara dunia 7 kali tersebut sempat berduel sengit dengan pebalap Red Bull Max Verstappen. Hamilton berhasil merebut posisi kedua dari Verstappen dan mempertahankannya hingga garis akhir. Hasil Hamilton ditambah finish keempatnya Charles Leclerc menguntungkan Ferrari di klasemen konstruktor. Ferrari kini duduk di posisi kedua klasemen dengan 147 poin, tertinggal 72 poin dari Mercedes di posisi puncak. Itu dia teman Pro 2, update informasi olahraga yang bisa kamu simak selalu pastinya di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja ya. Kita siarkan di jamnya Spada setiap hari Senin sampai dengan Minggu. Info lengkapnya bisa kamu cek, kamu baca lengkap tuh di rri.co.id.

0: Super Sport.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dis, pagi hari kamu gimana? Lumayan kayaknya sih ya, gitu bisa bangun lebih pagi, berangkat lebih awal, udah di jalan aja, asik. Tapi gak semua ritmenya sama kayak kamu juga sih, ada yang kayaknya wah lumayan nih gitu ya. Ternyata cukup menantang pagi-pagi itu ya, bangunnya aja udah susah banget gitu, alarmnya bunyi berkali-kali, snusnya bolak-balik tapi tetap aja tuh gitu. Niat sih ada ya, tapi kenapa fisiknya gak mau gerak gitu? Mungkin kurang istirahat atau memang kurang motivasi aja kali temen bro dua. Kamu perlu healing weh. Kini kan libur panjang loh sampai hari Senin ya. Kamu kali yang libur, aku mah enggak. Tapi sebenarnya beneran healing atau sebenarnya tuh kamu lebih kayak kabur dari hal-hal yang gak kepengen kamu hadapin, alias kabur dari masalah gitu kan ya. Beda konsep nih ceritanya. Karena kalau healing harusnya sih gak bikin pening ya gitu. Nanti pas udah balik, kembali kegiatan kamu sehari-hari itu, kamu udah punya amunisi yang penuh gitu kan ya. Hati kamu juga happy gitu, semangatnya fully charge ya kan. Tapi kalau misalnya cuma sekedar kabur doang nih sementara, masalahnya tetap di depan mata dong ya harusnya kalau kamu pas balik lagi. Tapi bolehlah kasih tahu aku dong versi healingnya kamu tuh yang kayak gimana sih gitu. Gak usah jauh-jauh, yang minggu-minggu ini aja deh yang bakal kamu jalanin atau yang udah pernah kamu jalanin. Versi healingnya kamu tuh apa teman pro 2 dan kenapa kamu pilih itu gitu ya. Boleh langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 teman pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.